0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap, tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih pasti belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki apa satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar.

untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi

ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini,

Cikontes dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus akal atas tersebut, 79%

0: 9 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mnc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mengikuti lomba voli biasanya ya, pertandingan bola voli, kemudian bola kaki, ada juga lomba-lomba lainnya. Hari pertama, hari kedua masih nih biasanya ada tarik tambang, panjat pinang, lomba sampan, macam-macam ya. Nah kalau di daerah Anda, kalau anak-anak biasanya lomba makan kerupuk gitu ya, balap karung, nah, bawa keliring, masukkan pensil dalam botol begitu ya. Nah kalau di daerah Anda seperti apa nih? Hari ini ada nggak acaranya? Apa nih kira-kira? Boleh dong update ya di 0565274747 dan WhatsApp 0857500047. Yuk kita bersuara menyampaikan informasi-informasi di daerah Anda untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di daerah Anda ada perlombaan ataupun keramaian apa nih? Silakan 0565274747 kabarkan kepada kami. Kalau Anda ingin kirim foto, video ya atau voice note, Anda boleh ya di WhatsApp kami 0857500047. Sebutkan nama daerahnya, kegiatannya apa saja gitu ya. Nah ini seru, boleh buat video pendek ya, kisaran 1 menitan lah. Kemudian mungkin pesan suara juga boleh, foto juga boleh ya, captionnya apa. Nah di 0565274747 kami nantikan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Sahabat

Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Baik, pendengar, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan informasi-informasi aktual lainnya. Terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Dan informasi-informasi aktual diantaranya di mana Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yaitu mendoakan masyarakat terdampak bencana, dan ajakan tersebut disampaikan oleh Presiden sebelum prosesi, yaitu mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Presiden mengajak kepada peserta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, dan kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Ya pendengar, saat ini tengah berlangsung berbagai rangkaian kegiatan perlombaan di RRI Sintang. Di antaranya ada lomba membawa bola pingpong menggunakan kardus, kemudian juga ada lomba menangkap ikan dengan cara dikipas-kipas. Itu seru banget, Anda pasti penasaran kan? Kemudian nanti ada lomba karaoke, lagu-lagu penuh semangat, lagu perjuangan. Lalu ada pertandingan badminton juga, dan masih banyak sekali tentunya rangkaian kegiatan yang tengah berlangsung saat ini di halaman RRI Sintang, memeriahkan suasana 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga juga di daerah Anda ramai seperti halnya juga di Desa Sungai Ana, berlangsung kegiatan pagi ini sampai sore nanti, bahkan malam juga masih berlangsung. Kalau malam ada lomba karaoke, kemudian kalau sore nanti ada pertandingan bola voli, lalu ada tarik tambang juga ya. Kemeriahan-kemeriahan seperti ini memang bisa kita jumpai di berbagai desa di Kabupaten Sintang hingga tinggal

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektare.

Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim, menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri pawai Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada Senin 17 Agustus 2026, di mana Presiden Prabowo bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir pada perayaan tersebut. Dan peserta karnaval ini adalah kementerian, lembaga hingga pelajar, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, di mana pendengar kendaraan dihias dan juga yaitu pemandu acara memberikan informasi yaitu capaian kinerja dari kementerian lembaga tersebut, di mana kendaraan melewati Presiden Prabowo Subianto. Salah satu lembaga yang turut meramaikan karnaval yaitu adalah Badan Gizi Nasional BGN, di mana kendaraan BGN yaitu dihiasi dengan gambar anak sekolah yang sedang memegang menu makan bergizi gratis. Di atas mobil yaitu terdapat pimpinan BGN mengenakan baju koki dan membawa ompreng MBG. Sementara yang lainnya yaitu memakai opron atau juga celemek seraya melambaikan tangan yaitu ke arah Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: 5. Igita, sedia aku sebelum hujan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda. Beredar unggahan di media sosial, narasi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat adalah gratis. Informasi tersebut pendengar, yaitu diunggah tanggal 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul mulai 17 Agustus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini pendengar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama, yaitu balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal dari kebijakan ini pendengar itu akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN yaitu Nusron Wahid menjelaskan bahwa percepatan balik nama tanah ini dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satunya yaitu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak tanah, verifikasi atau juga validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan. Oleh karena itu pendengar, dirinya akan melakukan hal tersebut dan informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Budi Pramono Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 4, RW 1, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Selasa tanggal 2 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda sidang upaya mediasi. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat, lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Dengan judul Seribu Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok Kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. Seribu Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku Seribu Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel Seribu Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca Seribu Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Kita dah harus depan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, dibalik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, Bergar, begitu meriah suasana di Aula RRI Sintang dalam rangka karyawan-karyawati RRI Sintang memeriahkan 17 Agustus 2026. Sangat ramai sekali, diantaranya sedang berlangsung lomba karaoke. Wow, ini keren banget ya. Untuk teman-teman tentunya yang akan memberikan apa ya, suasana heboh ya. Kita tanya berlaga apa bertanding sih? Oke, Kak Dewi udah apa? Udah nyanyi kayak udah semangat. Kak Dewi.
1: Iya, tadi ada penyanyi di sini udah bernyanyi.
0: Oh gitu. Siapa sih?
1: Namanya itu Om Riko.
0: Ah, fitnah lu.
1: Bagus tadi ya mendengar kita apa lomba karaoke dan kita dari siaran itu yang pertama tampil.
0: Ya. Oh, jadi memang ditunggu ya. Tadi ada Rahmat ya.
1: Iya, benar. Ya, ini juga dalam rangka menyambut Hari Radio juga nanti 11 September ya.
0: Betul, rangkaian kegiatan dimulai dari Agustus karena memang bulan kemerdekaan
1: gitu ya. Sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan RI.
0: Banyak, okay.
1: Tapi lombanya untuk internal aja sih.
0: Sip, semoga dengan momen seperti tema nasional gitu ya, Indonesia Berdaulat Adil Makmur itu bisa tersentuh sampai ke seluruh pelosok negeri ya, pendengar RI Sintang
1: selalu semua. Di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Oke, Mbak Dewi,
1: ya.
0: Saya serahkan tahta berharga ini untuk Mbak Dewi.
1: Mesir ya.
0: Yo, guys, ya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Yece Manggurai, saya disuruh bersama Anda di hari ini pendengar Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Masih di hari kemerdekaan ya, merdeka. Dan beragam macam bisa kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Literasi digital mengawali kebersamaan kita.

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

penipuan kris palsu ya. Tentunya kita semua yang harus waspada ya, karena belakangan ini sih sudah kayaknya sedikit banget ya merchant-merchant yang menggunakan cash gitu ya. Banyak yang sudah, bahkan penjual sayur sekalipun sudah menggunakan kris. Nah, ini harus banget nih untuk berhati-hati dalam penggunaannya. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati bisa jadi kita, seperti misalnya ada kita mau nyumbang terus menggunakan QRIS. Nah, otomatis kita juga harus waspada dengan hal itu. Kalau salah, misalnya tujuannya salah, gimana gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya transfer-transfer dan lain-lain, itu juga sangat rentan banget ya. Kita mau bayar ini, ternyata bukan gitu ya. Nah, seperti dilansir dari berbagai sumber yang terdapat di laman rri.co.id ya. Waspadanya kita harus pertama itu periksa nama merchant dulu. Sebelum menyelesaikan pembayaran, pastikan nama merchant yang muncul pada aplikasi sesuai dengan toko dan atau penyedia jasa tempat kita bertransaksi. Misalnya kalau mau kita bayar ini, otomatis kan yang muncul pasti nama toko itu gitu. Nah, kalau bukan berarti itu palsu gitu ya krisnya. Jika nama tersebut berbeda atau dirasa mencurigakan, sebaiknya hentikan aja transaksinya, tanyain langsung ke kasir atau pemilik usaha tersebut.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari telisik sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering, padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Ya, selain itu juga gunakan aplikasi pembayaran resmi. Pemindaian kris sebaiknya dilakukan menggunakan aplikasi pembayaran resmi yang terdaftar dan berizin. Hindari menggunakan kamera biasa atau browser untuk memindai kode QR yang diberikan oleh pihak-pihak yang tak dikenal. Kemudian juga masyarakat perlu menghindari QR yang diperoleh dari pesan berantai, media sosial, poster tanpa identitas atau sumber lain yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Kode tersebut bisa saja telah dimanipulasi dan mengarah ke pembayaran kepada pihak yang tidak berhak.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Duduk di pos gambling pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu. Ah.
3: Kamu gak bakalan menang.
2: Apaan sih?
3: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
2: Iya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
2: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
1: Tapi kasihan itu.
2: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
3: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
4: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.

Iya, pendengar, selain itu juga perhatikan kondisi Chris-nya ya. Sebelum memindai, perhatikan kondisi fisik kode Chris-nya yang tersedia di merchant. Jika terdapat stiker yang menutupi kode asli ditempel sembarangan atau memiliki kondisi yang mencurigakan, sebaiknya konfirmasi dulu ya kepada petugas atau pemilik merchant tersebut. Kemudian juga periksa nominal dan notifikasi. Kan kita kalau belanja pasti tahu dong minimalnya atau misalnya nominalnya ya, bukan minimal. Pastikan juga nominal pembayaran sudah sesuai dengan transaksi yang dikonfirmasi setelah pembayaran dilakukan. Periksa notifikasi transaksi dan pastikan nama merchant tersebut, jumlah pembayarannya sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kalau lebih berarti bukan dong ya.

0: Oi.
1: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
0: Taulah. Kenapa, San?
1: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
0: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
1: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan, memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
0: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
1: Oke. Okay.

0: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Waduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kuping mana ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.
2: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya, tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Dir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Ya, kembali lagi bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sintang telah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Zian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal,

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar demikian azan zuhur telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kebahagiaan serta kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati, jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih, keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000,

berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: guys.
1: Iya tentunya kita menginginkan teman yang gak toxic ya. Tapi tau gak sih gimana ciri teman yang toxic ya? Seperti dilansir dari rri.co.id, berasal dari berbagai sumber. Salah satu ciri yang harus diperhatikan adalah ketika seseorang hampir tidak pernah menanyakan kabar atau keadaan Anda. Nah itu adalah salah satu ciri teman yang toxic. Pembicaraan cenderung selalu berpusat ke dia aja gitu ya. Dan dia tidak menunjukkan ketertarikan ketika Anda sedang bercerita. Jadi pengennya dia aja yang didengar gitu. Berarti itu tandanya teman toksik.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Baik pendengar, kita ikuti Warta Siang.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Selasa 18 Agustus 2026. Informasi utama siang ini diantaranya, Stadion Bandung Sintang menjadi saksi hikmatnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang. Mirza Rapi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibra Nasional 2026 di Jakarta. Berita selengkapnya bersama saya Dewi Suryati. Stadion Bandung Sintang menjadi saksi hikmatnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang. Selengkapnya disampaikan Dian Bini Yuda.
2: Stadion Bandung Sintang menjadi saksi hikmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Tidak lupa, Bupati juga memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang yang dinilainya mampu menjalankan tugas dengan baik meskipun waktu latihan relatif singkat.
3: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
2: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka, bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
3: Luar biasa, sangat kompak, karena terhitung pelatihan mereka singkat, tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
2: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Pastor Leonardus Miao, berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bersama untuk terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan bangsa, khususnya di Kabupaten Sintang. Ia berharap tidak ada persoalan berarti yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.
4: Pertama, bahwa supaya kita telah merayakan hari ulang tahun ke-81 ini, negara bangsa kita secara khusus Kabupaten Sintang ini damai sejahtera, tidak ada permasalahan yang berarti, semua bisa diselesaikan dengan baik, sejalan dengan apa yang semua kita harapkan.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan pembangunan daerah. Usai mengikuti upacara di Stadion Bandung Sintang, Bupati, Wakil Bupati, dan Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang bertolak menuju lapas kelas 2B Sintang untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara melalui streaming, sekaligus melaksanakan penyerahan remisi kepada warga binaan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat persatuan toleransi di tengah masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Menurutnya, salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan adalah menjaga persatuan dan kebersamaan. Ia berharap momentum ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja-kerja nyata. Mirza Rapi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional 2026 di Jakarta. Berikut laporan Suryatini.
5: Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 mengukir sejarah kembali terpilih ke tingkat nasional atas nama Mirza Rafi Rafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Sedangkan yang terpilih ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atas nama Muhammad Zaki Raihan Nur, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, dan Celi Spania Pilda, siswi SMA Negeri 3 Sintang. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang, Ferry Kurniadi, mengatakan pelajar terbaik Kabupaten Sintang yang bertugas ke tingkat nasional dan provinsi merupakan anggota Pramuka Aktif. aktif.
6: Ikut pengibaran merah putih juga anggota Pramuka sesuai dengan KTA-nya yang dari SMA 1. Kemudian yang di Kalimantan Barat juga, itu memang anggota Pramuka juga. Tim semua, Bantara satunya Laksana.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengungkapkan rasa syukur generasi muda Kabupaten Sintang ada yang terpilih bertugas dalam pasukan Paskibraka Nasional tahun 2026.
7: Kita bersyukur ada anak muda kita yang mewakili di Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1. Ya, bersyukur kita bisa lolos dia ya. Bayangkan, luar biasa perjuangannya bisa masuk ke tingkat nasional. Semoga itu jadi berkah untuk dia dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Sintang dan menjadi semangat untuk anak-anak muda kita.
5: Dikatakan Kartius, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang sekaligus membuktikan bahwa potensi generasi muda di daerah mampu bersaing hingga ke tingkat nasional. Terpilihnya Mirza Rafi Nafadzani bersama Muhammad Zaki Raihan Nur dan Shelly Spania Pilda diharap akan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, aktif dalam kegiatan positif serta berprestasi di berbagai bidang. Suryatini melaporkan.
0: Guru dan tenaga kependidikan MTs Negeri 1 Sintang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dalam rangka acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Acara itu dilaksanakan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. GTK MTs Negeri 1 Sintang menerima penghargaan tersebut adalah Titi Idayati masa pengabdian 30 tahun, Saryanto pengabdian 20 tahun, serta Iim Pak Iko Tulhimah, Suhudianti, dan Istiqomah masing-masing telah mengabdi selama 10 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang menerima penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang 2026 berhasil menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Danindra Sita.
8: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 berhasil menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Stadion Baning Sintang Senin 17 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelatih, orang tua, pemerintah Kabupaten Sintang serta seluruh masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas istimewa tersebut. Menurutnya, seluruh rangkaian tugas pengibaran bendera dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala berarti. Para anggota Paskibraka juga menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Abdul Sufriadi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga para pelatih. Para anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan dan karantina di Desa Bahagia sejak 5 Agustus 2026.
9: Tentunya kita merasa bangga ya, telah berhasilnya melaksanakan tugas, yaitu pengibaran Sang Merah Putih ya, di Kabupaten Sintang ini, oleh anak-anak kita yang tergabung dalam Paskibra yang berjumlah 33 orang. Dan mereka dapat melaksanakan tugas, tidak ada cacat, tidak ada kurang satu apapun. Dan paling membuat kami sangat bahagia sekali, tahun ini Paskibraka Kabupaten Sintang di bawah asuhan Kesbangpol, kami berhasil mengukir sejarah, ada yang terpilih untuk di tingkat provinsi 2 orang dan 1 di tingkat nasional, yaitu Rapi yang berasal dari SMA Negeri 1 Sintang.
8: Sementara itu, Tri Hastuti, orang tua anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026, Irsyan Putra Rajendra, siswa SMA Negeri 1 Sungai Tebelian, mengaku bangga putranya berhasil menjadi bagian dari pasukan yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara kemerdekaan tingkat Kabupaten Sintang. Tri Hastuti mengaku bangga melihat perjuangan putranya hingga berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan Irsyan menjadi Paskibraka Kabupaten Sintang bukanlah sesuatu yang diraih secara instan.
10: Orang tua dari Irsyan Putra Rajendra, bangga yang pasti. Perjuangannya keras banget, soalnya dia dari jauh ya, dari Pandan, SMA 1 Sungai Tebelian. Memang dia udah dari SMP ya, memang anaknya Paskibraka.
8: Tri Hastuti berharap pengalaman menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Sintang dapat menjadi bekal berharga bagi Irsyan untuk terus berkembang dan meraih prestasi di masa mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kasrem 121 Alam Bandawana Wai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki mengapresiasi berbagai pihak atas suksesnya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Rekta 129 Kodim 1206 Putus Sibau 2026. Program tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah perdesaan. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik dikerjakan secara gotong royong dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan antara lain pembangunan jalan, perehaban rumah, tidak layak huni, MCK, sumur bor, jembatan, serta berbagai fasilitas umum dan tempat ibadah. Selain itu, kegiatan non-fisik juga dilaksanakan melalui berbagai penyuluhan, kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia, Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Bupati Sintang berpesan kepada anggota Paskibraka Kabupaten Sintang 2026 untuk tidak berhenti menjadi teladan hanya saat pengibaran saja. Selengkapnya disampaikan Dina Triana.
11: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan kepada para anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 agar mampu menjadi teladan bagi generasi muda. Pesan tersebut disampaikannya saat malam pengukuhan Paskibraka di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu kemarin. Bupati menegaskan para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan, termasuk latihan fisik serta pembentukan mental dan karakter. Menurutnya menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas pengibaran bendera, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun sikap disiplin, nasionalisme, dan kepemimpinan.
12: Ini adalah bentuk kepercayaan, kehormatan, dan amanah besar yang diletakkan di atas pundak kalian. Menjadi bagian dari Paskibraka berarti kalian siap menjadi simbol keteladanan, nasionalisme, dan jiwa kepemimpinan generasi muda di Kabupaten Sintang.
11: Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kekompakan yang terbentuk selama menjalani proses sebagai Paskibraka diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan yang positif di lingkungan masing-masing. Di akhir pesannya, Bupati meminta anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tidak berhenti pada tugas pengibaran bendera. Pengalaman selama menjadi Paskibraka dapat menjadi bekal para anggota untuk melanjutkan pendidikan, berorganisasi maupun berkontribusi di tengah masyarakat dan pembangunan daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes Pepedan KB Kapuas Sulu menurunkan tim kesehatan dalam acara pengibaran bendera merah putih HUT ke-81 RI di halaman gedung pelayanan 1 atap Pemkab Kapuas Sulu Senin kemarin. Tim didampingi Kepala Bidang PSDK Dinkes Pepedan KB yang bertugas memastikan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama upacara berlangsung. Petugas melakukan pemantauan dan memberikan pertolongan pertama kepada sejumlah peserta yang mengalami gangguan kesehatan. Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari dukungan Dinkes Pepedan KB agar pelaksanaan upacara berjalan aman dan lancar. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan perlombaan dan pesta rakyat. Berikut laporan Ade Ramli.
13: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan bertajuk Pesta Rakyat dalam perlombaan, diantaranya bola kaki, voli, dan hiburan rakyat. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisus Murjani mengatakan, kegiatan perlombaan tersebut dilaksanakan atas dukungan dari pihak Kecamatan Ketungau Hulu. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan pelajar di perbatasan Kabupaten Sintang. Pesta rakyatnya dilaksanakan 16 dan 17 Agustus 2026. Selain kegiatan perlombaan, juga dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Camat Ketungau Hulu.
14: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 setelah upacara.
13: Amrisus Murjani menambahkan warga perbatasan dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 serta dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan yang lebih maju lagi. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Soekardi mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri upacara penutupan TMM dari Goyer Perbatasan ke-129 tahun 2026 Kodim 1206 Putus Sibau Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan SDN 6 Apan Desa Langan Baru Kecamatan Ambalahulu resmi ditutup oleh Brigjen TNI Agus Firman Yusmono selaku Inspektur Kodam Irdam 12 Tanjung Pura. Wakil Bupati mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1206 Putus Sibau serta seluruh pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pelaksanaan TMMD. Kehadiran TMMD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta penguatan semangat gotong royong di wilayah perbatasan. Saudara, informasi penutupan TMMD tersebut mengakhiri warta berita daerah atau warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Desi Riyati, selamat siang.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: akhirnya selesai juga kita membuat bunga dari kantong plastik.
1: Iya nih, capek juga ya.
0: Yuk kita beresin sisa-sisa plastiknya. Oh iya, ini buangnya kemana ya?
1: Di situ aja deh.
0: Hah, di sini? Sampah sebanyak ini gak kamu buangin? Ya ampun.
1: Besok-besok aja deh, lagi males nih. Lagian capek juga.
0: Eh, gak boleh gitu tahu. Sampah-sampah ini penyebab genangan air dan menimbulkan jentik-jentik menjadi nyamuk. Nyamuk Anopheles penyebab malaria menyukai air bersih yang belum tercemar loh. Nyamuk ini berkembang biak di air terbuka, contohnya sisa hujan. Bahaya nyamuk malaria ini bisa berakibat fatal hingga kematian.
1: Waduh, bahaya sekali ya ternyata membiarkan sampah berserakan seperti ini.
0: Nah, makanya itu. Ya udah yuk kita sama-sama beresin sampahnya.
1: Ayo, ayo.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya di Surya di acara favorit kita, Produk Duting. Itu adalah kita masih edisi kemerdekaan. Lomba-lomba apa sih yang pernah diikuti dan perkesan dan paling ingat, masih ingat ya? Dulu ya. Atau sekarang juga mungkin Anda ngelihat perlombaan-perlombaan dari dulu zaman sekarang ada perubahan enggak sih gitu ya. Atau Anda pernah ikutan lomba apa, terus kenangan yang paling ingat apa? Kayak misalnya saya nih kan pernah ikut lomba tarik tambang terus terjatuh gitu. Kan gak kalah biasanya terjatuh ya kan, kalau tarik tambang kayak gitu kan, atau tug of war namanya ya. Kalau makan kerupuk itu apa ya, itu juga banyak ya di kita lihat permainan-permainan anak-anaknya. Kemudian sack of rice namanya. Oke, ada lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bi Iyem nih Kak.
0: Iya sudah tahu Bi Iyem.
1: Apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, Bi Iyem gimana kabarnya?
1: Apa temanya apa itu?
0: Perlombaan.
1: Kalau dulu Bi Iyem masih muda tarik tambang Kak.
0: Pernah menang atau kalah?
1: Kadang udah tua enggak. Ini ramai di sini Kak.
0: Apa itu di sana?
1: Di sini ini itu, mungkin udah mulai panjat pinang,
0: wow.
1: Lomba karung, tarik tambang.
0: Seru ya, ramai.
1: Makan kerupuk. Bola dangdut apa namanya?
0: Di lapangan itu ya?
1: Di lapangan kemarin.
0: Oh, di lapangan kemarin.
1: Kemarin ini sini di pantai ini.
0: Oh, iya yang dekat musala ya.
1: Pokoknya rame lah Kak. Ini BM nih lihat-lihat tetangga,
0: semua. Siap.
1: Orang tua jaga rumah.
0: Iya.
1: Gak hilang, tapi kan ya yang tua ini udah gak masuk peta gitu Kak.
0: Jadi mau pilih lagu yang mana nih? Ada setangkai bunga padi.
1: Pelan-pelan ya Kak.
0: Ada setangkai bunga padi, ada sambalado, mungkin siang-siang lagi nyambel gitu. Ada secangkir madu merah dari Amelina dan Shida. Cangkir madu merah. Abis itu di Remantan ada hantu blau. Gak tahu deh apa. Kemudian ada tak percaya lagi Denia, cita-cita Tadia.
1: Tangkai bunga padi.
0: Oh iya, oke.
1: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman Amoy di Betang. Terima kasih Kak, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru ya dijetak ya. Selamat berlomba. Yeay. Ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
0: Oke deh. Pak Buman di Penai ya.
2: Iya.
0: Pak Buman kalau di Penai ada lomba-lomba enggak?
2: Ada kemarin tuh.
0: Kalau Pak Buman pernah ikutan lomba apa?
2: Macam-macam lah, ada ya lomba.
0: Hah?
2: Ada lomba karung.
0: Oh, pernah ya?
2: Ada tarik tambang.
0: Oke deh, mau pilih lagu yang mana nih?
2: Secangkir madu merah aja.
0: Oke, boleh.
2: Boleh spesial Kak.
0: Cangkirnya buat siapa cangkirnya?
2: Buat Kak Dewi. Cangkir madu merah buat orang berdua.
0: Oke lah. Oh my
2: spesial,
0: god.
2: Kak.
0: Boleh dong, silakan.
2: Spesialnya buat Ayu ada di Semelawang, buat Cibul ada di Semelawang juga.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga Pak Buman di Penai. Sekali merdeka tetap merdeka. Ada lagi siapa ini? Kita tergumul lagi ya. Kenapa Kak? Kenapa ya? Enggak kenapa-napa sih. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sekali merdeka
3: tetap merdeka.
0: Iya, dari siapa merdeka. Ini? Merdeka.
3: Siapa ini?
0: Kok ditanya balik? Gak boleh dong nanya balik.
3: Gak boleh ya.
0: Siapa nih?
3: Ya Andre nih.
0: Oke deh, siapa?
3: Yeah.
0: Gimana Pak? Di sana ada perlombaan-perlombaan tidak?
3: Jangan ditanya lah Kak Dewi.
0: Oh iya, kemarin nungguin pohon pinang ya?
3: Iya, saya itu ikut kemarin.
0: Oh iya, dapat enggak?
3: Dapat lah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya.
0: Kalau dulu pernah ikut lomba apa yang paling diingat, masih diingat gitu sampai sekarang?
3: Ya, saya sering-sering itu lomba bola kaki.
0: Oh, bola kaki. Lomba bola kaki ya, itu bola sepak bola kan, maksudnya? Kan. Sepak bola?
3: Ya.
0: Lomba kaki itu lomba kaki pula. Lomba bola kaki itu lomba sepak bola maksudnya?
3: Ya, sepak bola lah.
0: Oh, iya. Kirain. Ya iya dong kak, masa apa sih? Oh iya ya.
3: Bola kaki lah, bukan bola tangan. Kalau bola tangan itu bola poli dong.
0: Kalau bola tangan namanya handball.
3: Iya, main handball.
0: Oke deh, mau pilih lagu yang mana nih Pak Andre?
3: Apanya?
0: Mau pilih lagu yang mana?
3: Nah, sebutan lagi lah.
0: Ada hantu belawak.
3: Apa itu hantu belawak
0: tuh? Emang judulnya gitu, mau cemana pula? Hantu belawak katanya gitu. Mau denger gak? Serius?
3: Enggak lah, enggak berani itu kalau hantu belawak.
0: Serius? Eh serius, judulnya memang hantu belawak.
3: Apalagi?
0: Ada dari mantan.
3: Ketemu mantan gak?
0: Dir mantan, ketemu mantan pula. Dir mantan. Ada si Pamonga itu bagus tuh. Seru lah kalau siang siang muter itu.
3: Coba lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Coba dengar ya.
0: Buat siapanya ya? Buat siapa?
3: Buat Pak Jumera di Lombok tuh. Semoga dia sehat selalu di sana dan cepat menitur nanti.
0: Amin.
3: Nah, buat Bu Bilin di Lempah juga semoga sehat selalu dan cepat menitornya.
0: Tor monitor ketua.
3: Tor monitor ketua. Jadi ini memang lucu banget ya.
0: Oke, okay, terus?
3: Iya, bercanda ya.
0: Gak apa-apa, santai aja.
3: Iya. Lagunya kasih sama Mama PG ya lah. Semoga dia sehat selalu dan tetap
0: terhibur ya. Oke, siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia pak, dia yang bawa botol rokok daun kering pak. Sampai kebakaran ini pak, tangkap pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga enggak nyala ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebongan di media sosial berisi informasi mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari liputan6.com. Jadi pendengar, untuk Anda yang memiliki informasi-informasi yang belum jelas keberadaannya, jangan lupa disaring sebelum sharing. Dan pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang tidak hoax alias harus benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, bagaimana Anda menikmati kebahagiaan Anda dengan cara membagi kebahagiaan, maka kebahagiaan Anda akan lebih banyak lagi didapatkan. Emang iya? Iya kali. Oke, di mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali mereka tetap merdeka, kita tambah dengan tagline ya, karena kita sedang memperingati hari kemerdekaan. Yaudah, kita terima lagi. Line teleponnya 0565-27447. WhatsApp juga boleh. Kalau WhatsApp bukan 05 ya. 0857-5047-40. Ada siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sekali merdeka, tetap
1: merdeka.
0: Merdeka. Bang Adi ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Adi, ada perlombaan apa di Tanjung Bau, Bang Adi?
1: Tahun ini enggak ada perlombaan, Kak.
0: Enggak ada ya?
1: Benar nih.
0: Iya, Kak. Tapi iya. Bang Adi dulu pernah ikutan lomba apa di 17-an?
1: Dulunya kalau di Ketongau itu pernah ikut tarik tambah, macam-macam lah, Kak.
0: Macam-macam ya. Oke. Bang Adi mau pilih lagu yang mana, Bang Adi?
1: Apa lagunya? Kurang jelas tadi.
0: Ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Ada Hantu Belau dari Amor. Kemudian ada Sarmila dari Asrap. Ada Dia Cita-Citata. Atap lah. Satu Jiwa Satu Nyawa Iyat Bustami. Apa tuh?
1: Sambalado tadi.
0: Sambalado aja ya. Boleh. Silahkan.
1: Boleh kira salam?
0: Boleh dong.
1: Buat kakak Dewi keluarga, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Pak Jemira juga, semoga sehat selalu di sana sama keluarganya, menjalankan aktivitasnya yang lancar, disimaklah buat Allah Ta'ala. Buat Ibu Bilendi Lempah, semoga sehat selalu juga di sana.
0: Okay.
1: Lagunya spesial buat Ayub di Semeluang, semoga dia sehat selalu juga Kak Dewi.
0: Iya, terima kasih Bang Adi.
1: Buat Kak Dewi selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Bang Adi. Doa yang sama untuk kebaikan semuanya ya. Oke, ada siapa lagi selepas Bang Adi nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Sekali di udara. Sekali merdeka tetap.
2: Apanya?
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Tetap merdeka.
0: Iya, benar. Dari siapa ini?
2: Dari Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah, oke deh. Gimana kalau di Lempah ada lomba-lomba nggak Bu Bilin?
2: Ada.
0: Apa aja?
2: Lomba karung.
0: Lomba balap karung.
2: Tanjat pinang. Banyak lomba.
0: Banyak ya. Dulu Bu Bilin pernah ikutan lomba apa dulu? Lagi kecil.
2: Nggak pernah. Cuma nonton ya.
0: Nonton ya, oke.
2: Nonton dari HP. Dari rumah.
0: Oke deh. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Hantu Belau mau nggak diputerin Hantu Belau?
2: Nggak mau.
0: Ada Cita-Cita tadi ya. Ada Asrap Sarmila. Ada Tak Percaya Lagi Denias.
2: Itu...
0: Salmila aja ya, oke deh. Makasih. Lagunya buat siapa Bu Bilin?
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Bawang pada
0: itu. Yang barusan ya. Oke deh, siap-siap.
2: Salamnya untuk semua pendengar kita.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang
0: juga. Oke deh pendengar, nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini ya. Ada Sambalado. Ada Sambalado kemudian juga ada Sarmila. Tetap bersama kami.
3: Panggilan sidang nomor 43 /PDT.G/2026/PM Sintang. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43/PDT.G/2026/PM Sintang untuk memanggil nama Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi, alamat dahulu beralamat di Menggu Serantung RT RW 29 Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda persidangan upaya mediasi dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono dicap dan ditandatangani.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu, saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya enggak bisa gitu dong. Makanya jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Enggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Heh, enggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.

0: aku terima keputusan lu, katanya gitu ya. Oke deh, saya sih gak nerima ya. Rendang-rendang-rendang adalah kita. Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya Pak di Mataram?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat keluarga. Tadi banyak yang kirim salam tuh buat Bapak.
1: Apanya Ibu Tana?
0: Tadi banyak yang kirim salam buat Bapak.
1: Oh ya, saya mau kembali lah buat Abang Andre yang ada di ST5 Blitang itu. Semoga dia tetap sehat bersama anak sama istrinya.
0: Oke, ya.
1: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Keluarga Ibu Ustazah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Lagunya apa-apa untuk saya itu Ibu Ustazah.
0: Ada
1: apa
0: Ibu Ustazah sebutkan? Mau bikin, mau nyebutin judulnya jadi bukan. Ada hantu belau.
1: Apa ada hantu belau?
0: Iya, judulnya hantu belau. Oh.
1: Bapak-bapak yang dua tadi itu udah.
0: Iya udah tadi. Bang Adi, Andre juga udah. Itulah tanyain Bapak iya, tadi iya. Tuh. Terus selain hantu belau ada teganya kau, ada cukup tiga kali, ada cita-cita tadi ya, ada Denia tak percaya lagi. Mau hantu belau aja.
1: Cita-cita aja lah Ibu Ustazah.
0: Apa tuh? Cita-cita ta ya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau hantu itu kan berani juga lah. Ibu Ustazah berani.
0: Enggak.
1: Nah, makanya itulah.
0: Ini kan judul lagi.
1: Bercanda lah Ibu Ustazah ya.
0: Iya, enggak tidak apa-apa.
1: Iya, lucu benar Ibu Ustazah nih, hobi benar kita nih. Iya.
0: Okay.
1: Makanya suka juga penyiar-penyiar di Kalimantan nih aku nih. Lucu-lucu, bisa diajak ketawa-ketawa gitu, Pak.
0: Semoga kita sehat-sehat aja ya, Pak ya.
1: Ya, kita nih baru pulang bertugas nih, makanya aku enggak tahu orang yang bapak-bapak itu monitor. Semoga dia tetap sehat keluarganya.
0: Iya,
1: yuk,
0: Pak.
1: Selamat sore Ibu Tada.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumira ya, walaupun sudah jauh-jauh gitu ya. Tetap setia bersama kita di sini. Selain Pak Jumira ada siapa lagi nih? Silakan gaskan. Sekali merdeka tetap merdeka. Ada mungkin barunya mau bilang WhatsApp ya. Halo. Halo.
2: Selamat sore Kak Dewi.
0: Selamat juga dari Bu Tegi ya.
2: Iya, selamat sore Kak Dewi.
0: Apanya?
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik saja, alhamdulillah. Gimana Ibu Tegi?
2: Di sini, Kak.
0: Kabarnya gimana?
2: Ibuan sehat.
0: Sehat ya, oke. Okay.
2: Iya. Merdeka, Kak Dewi.
0: Sekali merdeka, tetap.
2: Merdeka.
0: Lu pilih lagu yang mana nih? Hah?
2: Yang apa laginya?
0: Lagunya teganya kau, ada Ayu Sari, ada hantu belau. Hantu belau judulnya ya. Emang judulnya gitu sih. Itu aja ya. Kita pengen denger gimana sih.
2: Coba dengar itu aja Kak Dewi.
0: Oke. Kita denger hantu belau ya.
2: Ya, satu pulau. Judulnya satu pulau Kak Dewi.
0: Hantu belau. Oh,
2: hantu. Coba dengar itu aja Kak Dewi.
0: Kan.
2: Enggak pernah dengar lagu yang judulnya kayak gitu. Bagaimana cara lagunya?
0: Oke, okay. Nanti kita dengar ya. Hantu belau.
2: Ya, kita dengar. Salamnya buat itu.
0: Apa?
2: Kawan itu di Sampan ya, Kak Dewi.
0: Oh iya. Belum masuk dia.
2: Oh, belum masuk?
0: Belum.
2: Oh, Andre udah masuk kan, Kak Dewi?
0: Barusan Andre udah.
2: Oh, lagu untuk dia, Kak Dewi.
0: Hantu belau. Oke. Okay.
2: Ya, yuk, sama. Yang menjalan sore Kak Dewi.
0: Gitu loh, juga.
2: Selalu ya Kak Dewi.
0: Iya, terima kasih.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan, kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Oke deh, lanjut lagi pendengar. Ada siapa nih? Halo, Prodangdut. Halo?
1: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sekali merdeka, tetap?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa ini?
1: Pak Adi di Kelam, Kak.
0: Pak Adi di Kelam. Gimana sehat, Pak?
1: Iya. Agak kurang sehat
0: iya,
1: ya.
0: Pantasan suaranya agak bindeng.
1: Tapi demam nih. Itulah.
0: Iya,
1: pilek demam.
0: Mudah-mudahan lekas sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Oke deh. Bapak
1: lagunya
0: mau
1: apa, ya?
0: Ada Teganya Kau Ayu Sari, bisa tuh itu kalau
1: yang
0: misalnya
1: belum di request orang.
0: Itu belum, Teganya Kau, bagus juga itu, Pak. Itu aja. Atau mau cukup 3 kali Kiki?
1: Yang lain lagi.
0: Yang lain lagi ada Dinias Tak Percaya Lagi.
1: Yang lain lagi.
0: Kemudian ada Baby Sima Main Mata. Main mata, boleh, enak juga tuh main mata.
1: Aduh, main mata, ah boleh lah main mata. Main mata sama Kak Dewi dari jauh ya.
0: Ting-ting-ting gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, buat siapa lagunya Bang Kang Adi, Pak Adi?
1: Untuk yang dengar RRI Sintang aja Kak.
0: Oke deh.
1: Oke, itu aja Kak, selamat siang.
0: Selamat siang, oke deh. Terima kasih Pak Adi di Kelam. Selepas Pak Adi ada siapa lagi Kak? Halo, Prodangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
0: Merdeka. Dari siapa ini?
2: Dari

0: Ayuk di Semeluang.
1: Bu Ayuk di Semeluang. Iya. Oke. Okay. Gimana Bu Ayuk di Semeluang, ada lomba-lomba?
0: Saya nggak pernah nonton, di kampung kami ini nggak ada.
1: Oke, okay. Ya nggak apa-apa.
0: Orang yang ramai itu di Kecamatan Nangadangkan.
1: Di Nangadangkan yang ramai ya. Oke. Okay. Baiklah Bu Ayuk, mau pilih lagu yang mana Bu Ayuk?
0: Lagu apa Kak?
1: Lagunya Ada Teganya Kau, Ayu Sari, mau?
0: Oh ya, itu jalan.
1: Oke okay deh.
0: Ya, lagunya dikirim untuk... Siapa ya? Dikirim untuk Bang Agus di Nengasila Jala.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, salam kenal dengan Bang Agus.
1: Itu aja?
0: Iya, hanya itu aja.
1: Makasih ya.
0: Selamat siang, Kak Dewi.
1: Selamat siang juga.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Okay, saya mau cakap WhatsApp dulu ya sebelum break here. Assalamualaikum Kak Dewi, waalaikumsalam. Redang ini dengan adalah kita Kak Agus di PT Sam. Lagunya Lesti. Lesti gak ada nih, gak di playlist ya. Buat kakak tetap semangat, sekali merdeka tetap merdeka. Makasih. Oke deh, makasih Kak Agus di PT Sam ya. Ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak Dewi, katanya lagunya borong semua untuk menghibur berat penggemar berat Perdangdut ya, maksudnya 4 serangkai. Terima kasih buat Kak Dewi, Pak Rahmat DJD. Oke deh, terima kasih juga buat Pak Rahmat DJD ya. Kemudian juga ada Linda di Bandung, salamnya buat semua, sekalian merdeka tetap merdeka, merdeka buat kita semuanya katanya. Makasih buat Linda di Bandung.

0: Iya, pendengar.
1: Sen.
0: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
0: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
0: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
0: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Iya, mendengar gak kerasa ya. Makasih banyak untuk semuanya dan selamat merayakan kemerdekaan untuk Anda di manapun berada. Akhirnya saya Desi Rati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan pendengar di Sintang, sore ini saya Asri menemani Anda dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, dengan rangkaian hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar informasi di kabar sore untuk Anda di sore hari ini, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan juga toleransi di tengah masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, toleransi, dan juga persatuan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Supardi mengatakan kemerdekaan Indonesia yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga. Dan menurutnya salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan adalah dengan menjaga persatuan dan juga kebersamaan. Dan dia juga berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun

0: langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Rampart berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu menurunkan tim kesehatan dalam upacara pengibaran bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman gedung pelayanan 1 atap Pemkab Kapasulu Senin kemarin. Tim yang didampingi Kepala Bidang PSDK Dinkes PP dan KB Kapasulu, Kak Eliani Rinsaisari, bertugas memastikan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama upacara berlangsung. Petugas melakukan pemantauan dan juga memberikan pertolongan pertama kepada sejumlah peserta yang mengalami gangguan kesehatan. Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari dukungan Dinkes PP dan KB agar pelaksanaan upacara berjalan aman dan juga lancar. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari lamannya RRI.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 3 damkar TNI perkuat penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau.
3: Kita yang 25 meter dibantu dari Pertamina, dan alhamdulillah tadi barusan kami juga mendengar sendiri dari...
2: Geomangrove B5 lindungi pesisir dan pulihkan ekosistem di Sungai Kupah.
4: Kalau

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 18 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar. Upaya menjaga pesisir Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus dikembangkan masyarakat melalui inovasi geomangrove B5. Teknologi pemecah ombak ini tidak hanya membantu melindungi kawasan pesisir, tapi juga mendorong tumbuhnya kembali ekosistem kepiting dan udang, serta membuka peluang usaha berbasis mangrove. Berikut laporannya.
1: Inovasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir terus berkembang di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kelompok pelestari lingkungan Buih Muara Sungai Kupah mengembangkan geomangrove B5 sebagai pemecah ombak untuk mendukung pertumbuhan mangrove di kawasan pesisir. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah, Rudi Hartono atau disapa Rudi Baco, mengatakan perkembangan inovasi tersebut tidaklah mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk membeli ban bekas yang digunakan sebagai material pemecah ombak. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya kelompok. Rudi bersama masyarakat terus melakukan uji coba secara bertahap, mulai dari 2 meter, 3 meter, hingga mencapai 5 meter panjang pemecah ombak. Hingga akhirnya dukungan kemudian datang dari pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Kuburaya, hingga pihak ketiga. Sementara SDA Balai 1 Kalimantan Barat turut memberikan dukungan berupa geobag dan ban bekas.
2: Ada yang tertarik? Boleh masuk, Dik. Kita akan support. Dan alhamdulillah untuk sementara ini, kita yang 25 meter dibantu dari Pertamina, dan alhamdulillah tadi barusan kami juga mendengar sendiri dari SDA Balai 1, dia akan mensupport juga dari Balai mensupport untuk geobag, dan itu memang kita butuhkan saat ini, geobag dan juga ban bekas itu.
1: Rudi mengatakan berkembangnya mangrove juga mulai memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir Sungai Kupah. Sebelumnya masyarakat cukup sulit mendapatkan kepiting dan udang. Namun seiring berkembangnya vegetasi mangrove, kedua biota tersebut mulai kembali muncul. Tak hanya manfaat ekologis, mangrove juga mulai memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Warga mengolah mangrove menjadi produk UMKM, salah satunya sabun mangrove yang pemasarannya bahkan telah menembus pasar retail. Kondisi tersebut menunjukkan pelestarian mangrove di Sungai Kupah mulai memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan seremoni. Sejumlah pengusaha muda di Kota Pontianak memilih memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui nonton bareng bernuansa merah putih sekaligus mempererat kebersamaan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan cara kreatif oleh sejumlah pengusaha muda di Kota Pontianak. Perayaan ini diformat melalui kegiatan nonton bareng bernuansa merah putih. Pemerhati budaya kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya mengaku kehadirannya ini atas undangan Ko Fandi, pemilik PT Financial Freedom Together, bersama agensinya yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bekerja sama dengan perusahaan asal Kanada Manulife. Andreas menilai kegiatan yang digelar di salah satu gedung bioskop di Pontianak tersebut menjadi bentuk kreativitas generasi muda dalam memaknai kemerdekaan.
4: Dan saya rasa itu adalah salah satu cara kaum pengusaha muda ya untuk merayakan kemerdekaan ini. Kita membangun kebersamaan, mencari-cari inspirasi dari berbagai media termasuk film, dan kemudian membangkitkan rasa kebangsaan yang kita miliki bersama ini. Kemudian juga saya melihat bahwa sebenarnya kemerdekaan ini, ke-81 ini, memaknai dengan penuh harapan dan tanya kemana arah bangsa ini akan dibawa, dan kita mendoakan, mengharapkan ulang tahun ke-81 ini semakin sukses ya Indonesia Raya, dan kita sama-sama mencapai kemajuan yang sempurna untuk negara ini.
3: Menurutnya, perayaan HUT RI tidak harus selalu dikemas secara seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan yang membangun interaksi, kebersamaan, sekaligus menumbuhkan inspirasi. Andreas berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang bagi masyarakat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan memperkuat optimisme menghadapi masa depan. Atsui mengajak seluruh masyarakat merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat serta mewujudkannya melalui kontribusi dan kepedulian untuk mendorong Indonesia semakin maju dan sejahtera. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiagakan 3 unit armada pemadam Kodim 1204 Sanggau serta mengerahkan 130 personel gabungan guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah tersebut. Kita simak laporannya.
5: Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pendim Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradisa mengatakan armada tersebut dikerahkan bersama personel dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Yang mengatakan penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Disampaikan koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran. Selain menyiapkan armada pemadam, Kodim 1204 Sanggau juga mengerahkan sekitar 130 personel bersama Yonif TP 833 Bumi Daran Ante untuk mendukung penanganan karhutla. Personel tersebut juga diperkuat dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, BPBD, Manggala Agni, serta pihak lainnya yang tergabung dalam Satgas Terpadu.
6: Setiap hari kita bisa lihat bahwa penonjolan di hotspot di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang, dan perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian maupun dari Mandala Agni atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu-membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri.
5: Letkol Ginda menambahkan kesiapsiagaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengantisipasi kemunculan hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia pun memastikan personel dan armada siap dikerahkan baik pagi, siang maupun malam hari. Okto Ferandi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Stadion Baning Sintang menjadi saksi khidmatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
7: Stadion Baning Sintang menjadi saksi khidmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Tidak lupa, Bupati juga memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang yang dinilainya mampu menjalankan tugas dengan baik meskipun waktu latihan relatif singkat.
8: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
7: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka, bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
8: Luar biasa, sangat kompak, karena terhitung latihan mereka singkat, tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
7: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Pastor Leonardus Miao, berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bersama untuk terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan bangsa, khususnya di Kabupaten Sintang. Ia berharap tidak ada persoalan berarti yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.
9: Pertama, bahwa supaya kita telah merayakan hari ulang tahun ke-81 ini, negara bangsa kita secara khusus Kabupaten Sintang ini damai sejahtera, tidak ada permasalahan yang berarti, semua bisa diselesaikan dengan baik, sejalan dengan apa yang semua kita harapkan.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan pembangunan daerah. Usai mengikuti upacara di Stadion Maning Sintang, Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang bertolak menuju lapas kelas 2B Sintang untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara melalui streaming, sekaligus melaksanakan penyerahan remisi kepada warga binaan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Mirza Raffi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
10: Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 mengukir sejarah kembali terpilih ke tingkat nasional atas nama Mirza Raffi Rafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Sedangkan yang terpilih ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atas nama Muhammad Zaki Raihan Nur, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, dan Celi Spania Pilda, siswi SMA Negeri 3 Sintang. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang, Ferry Kurniadi, mengatakan pelajar terbaik Kabupaten Sintang yang bertugas ke tingkat nasional dan provinsi merupakan anggota Pramuka aktif.
11: Untuk pengibaran merah putih juga anggota Pramuka sesuai dengan KTA-nya yang dari SMA 1, kemudian yang di Kalimantan Barat juga itu memang anggota Pramuka juga. Tim semua, Bantara satunya Laksana.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengungkapkan rasa syukur generasi muda Kabupaten Sintang ada yang terpilih bertugas dalam pasukan Paskibraka Nasional tahun 2026.
12: Kita bersyukur ada anak muda kita yang mewakili di Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1. Ya, bersyukur kita bisa lolos dia ya. Bayangkan, luar biasa perjuangannya bisa masuk ke tingkat nasional. Semoga itu jadi berkah untuk dia dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Sintang dan menjadi semangat untuk anak-anak muda kita.
10: Dikatakan Kartius, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang sekaligus membuktikan bahwa potensi generasi muda di daerah mampu bersaing hingga ke tingkat nasional. Terpilihnya Mirza Raffi Nafazani bersama Muhammad Zaki Raihan Nur dan Shelly Spania Pilda diharap dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, aktif dalam kegiatan positif, serta berprestasi di berbagai bidang. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan perlombaan dan pesta rakyat. Berikut laporannya.
13: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan bertajuk Pesta Rakyat dalam perlombaan, diantaranya bola kaki, voli, dan hiburan rakyat. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan kegiatan perlombaan tersebut dilaksanakan atas dukungan dari pihak Kecamatan Ketungau Hulu. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan pelajar di perbatasan Kabupaten Sintang. Pesta rakyatnya dilaksanakan 16 dan 17 Agustus 2026. Selain kegiatan perlombaan, juga dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Camat Ketungau Hulu.
14: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 setelah upacara.
13: Amrisius Murjani menambahkan warga perbatasan dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 serta dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan yang lebih maju lagi. Demikian Ade Ramli melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, Kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG yaitu rekan Reni. Silakan rekan Reni.
16: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 19 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 1.193 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya 3 Damkar TNI perkuat penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Geomangrove B5 lindungi pesisir dan pulihkan ekosistem Sungai Kupah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang. Selamat sore dan selamat menjalani setiap aktivitas Anda di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau sekedar jalan-jalan, harap selalu berhati-hati dan jangan lupa ya maskernya tetap dipakai, kemudian helmnya ya, dan tentunya selalu patuhi aturan rambu lalu lintas ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang.

0: menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Ya, pendengar, pencemaran merkuri pada sumber air merupakan salah satu ancaman lingkungan dan juga kesehatan paling serius yang kerap dipicu oleh aktivitas pertambangan emas skala kecil serta pembuangan limbah industri yang tidak terkelola dengan baik. Merkuri atau raksa adalah logam berat berbahaya yang bersifat toksik dan tidak dapat diuraikan secara alami di dalam ekosistem. Nah, ketika zat kimia ini masuk ke dalam badan air seperti sungai, danau ataupun air tanah, kualitas air akan menurun secara drastis dan membahayakan siapa saja. Dampak buruk pertama muncul ketika air yang tercemar merkuri dikonsumsi secara langsung sebagai air minum atau digunakan untuk mengolah makanan. Saat tertelan, senyawa merkuri terutama dalam bentuk metil merkuri akan diserap dengan sangat cepat oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah. Karena sifatnya yang mudah terakumulasi di dalam jaringan tubuh, racun ini akan terus menumpuk seiring berjalannya waktu dan memicu kerusakan sistem pada organ-organ vital. Nah, pendengar, kerusakan pada sistem saraf pusat dan otak merupakan konsekuensi yang paling berbahaya akibat keracunan, maksud kami akibat konsumsi racun merkuri dalam jangka yang panjang. Nah, logam berat ini memiliki kemampuan untuk menembus sawar darah otak dan juga merusak sel-sel saraf secara permanen, dan akibatnya penderita akan mengalami berbagai gejala berat seperti mati rasa pada anggota badan, kemudian juga gemeter atau tremor, gangguan koordinasi gerak, penurunan daya ingat, hingga kerusakan fungsi penglihatan dan juga pendengaran yang mirip dengan fenomena penyakit mini mata. Nah, selain menyerang sistem saraf, paparan oral terdapat terhadap air tercemar merkuri ini juga berdampak fatal bagi kesehatan organ dalam, terutama ginjal dan saluran pencernaan. Nah, ginjal berfungsi sebagai penyaring utama racun di dalam tubuh, sehingga akumulasi merkuri di organ ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan ginjal akut hingga gagal ginjal kronis. Nah, di saat yang sama, sifat korosif dari senyawa merkuri juga dapat mengiritasi dinding lambung dan juga usus, memicu rasa nyeri hebat, mual, muntah, hingga pendarahan internal. Nah, pendengar, bahaya pencemaran ini tidak hanya terjadi dari dalam tubuh melalui konsumsi ya, tetapi juga dari luar saat air tersebut digunakan untuk mandi. Nah, paparan air yang mengandung merkuri secara langsung pada kulit dapat menyebabkan penyerapan dermal, di mana zat beracun tersebut menembus pori-pori kulit dan masuk ke pembuluh darah. Nah, penggunaan air tercemar untuk mandi secara rutin dapat memicu iritasi kulit parah, kemudian ruam kemerahan, serta rasa terbakar, dermatitis kontak, dan juga merusak lapisan pelindung alami kulit. Nah, kelompok rentan seperti wanita hamil, janin, dan anak-anak berada pada risiko yang paling mengkhawatirkan jika terpapar air tercemar merkuri ini, baik saat diminum maupun saat digunakan untuk mandi. Nah, mendengar, merkuri yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil dapat menembus plasenta dan mengganggu perkembangan otak serta sistem saraf janin yang sedang tumbuh, dan kondisi ini berpotensi besar menyebabkan cacat lahir, keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, hingga kelumpuhan otak pada bayi saat dilahirkan. Nah, tentunya penggunaan air yang tercemar merkuri baik untuk dikonsumsi maupun mandi membawa dampak kesehatan yang sangat mematikan dan bersifat jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan sumber air yang terindikasi tercemar serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah berbahan bahaya sangat mutlak diperlukan. Nah, apabila seseorang menunjukkan gejala keracunan atau memang dicurigai pernah terpapar air tercemar merkuri, pemeriksaan medis secara menyeluruh harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan organ yang lebih parah.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai tanggal 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial yang mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

tanda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan cuaca untuk di sore hari ini ya terpantau seperti biasa masih berkabut untuk di kota Sintang sendiri. Kemudian juga kalau kita melihat pantauan arus lalu lintas juga seperti biasa ya, aman lancar di sore hari ini. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan Anda dan juga orang lain, jangan ngebut di jalan, apalagi di cuaca yang seperti ini ya, masih kabut asap, debu ya, mungkin pandangan juga terbatas. Kemudian juga jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, karena memang kabut asap ini juga berpotensi bisa mengganggu kesehatan. Dan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, perbanyak konsumsi air putih juga untuk menjaga kesehatan Anda. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda lagu Islami hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu Islami. Dan selanjutnya rangkaian hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan kurang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3171-3604.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Ya, pendengar, Wakil Bupati Kaposulu Sukardi mewakili Bupati Kaposulu menghadiri upacara penutupan TMMD Regular Perbatasan ke-129 tahun 2026 Kodim 1206 Putusibau Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan SD Negeri 06 Apan Desa Langan Baru Kecamatan Embalo Hulu tersebut secara resmi ditutup oleh Brigjen TNI Agus Firman Yusmono selaku Inspektur Kodam Irdam 12 Tanjung Pura. Wakil Bupati Kaposulu Sukardi yang mewakili pemerintah daerah menyampaikan pemerintah Kabupaten Kaposulu apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1206 Putusibau serta seluruh pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pelaksanaan TMMD. Kehadiran TMMD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan serta penguatan semangat gotong royong di wilayah perbatasan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Ibu, nah, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Sini. Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention masuk oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukal Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
0: Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana, dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Chairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,64 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
20: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
21: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
20: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
18: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahce
1: Elinde hücumda Greenwood gibi, Talişka gibi basıyorsun.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Kurang Dengar Anda, Mutiara Malam Agama Katolik, bersama dengan narasumber Awet Sandi dengan tema yaitu ketika hati melekat pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pendengar, nanti dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Katolik, maka menuntut juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri.

0: Alve, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, para pendengar Pro 1 RRI Sintang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Awet Sandi, dan senang sekali malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Hermanto. Selamat malam, Bro Hermanto.
1: Selamat malam, Bro Awet. Senang bisa bersama di malam hari ini.
0: Baik, dan kita berharap semoga malam hari ini kita semua pendengar dalam penyertaan kasih Tuhan, kita diberikan kesehatan, damai sejahtera, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan hari-hari kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan bersama sabdanya dalam program Mutiara Malam Katolik. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Suci menurut Matius, dan sabda Tuhan ini mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan kita, melihat kembali apa yang menjadi pusat hidup kita. Apakah hati kita sungguh melekat kepada Tuhan, atau justru lebih melekat pada harta, jabatan, kenyamanan, bahkan ego kita sendiri? Marilah di awal ini kita membuka hati kita bagi sabda Tuhan, agar sabda Tuhan sungguh menjadi terang bagi langkah hidup kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dan Engkau tidak jemu-jemunya untuk mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Maka kami mohon rahmatilah dan berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Beri hati kami seperti hati-Mu, penuhi hati kami dengan Roh-Mu agar kami dapat memahami sabda yang akan kami dengarkan. Dan biarlah sabda ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa setia melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Bro Hermanto. Silakan, Bro Hermanto.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata

0: Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dimanapun Anda berada, barusan kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, di mana Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mendengar perkataan Yesus itu, para murid menjadi heran dan mereka bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus menjawab dengan kalimat yang sangat indah, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah Injil, inti dari Injil hari ini. Saudara yang terkasih, Yesus sebenarnya tidak sedang mengutuk orang kaya atau menghakimi orang kaya. Kekayaan bukanlah dosa. Banyak tokoh kitab suci diberkati dengan kekayaan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang dipersoalkan Yesus adalah ketika hati seseorang diperbudak oleh kekayaan itu sendiri. Masalahnya bukan pada harta, tetapi pada hati manusia. Sebab hati yang terlalu melekat pada dunia akan sulit memberi ruang bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin berkata, saya bukan orang kaya. Namun pertanyaannya bukanlah seberapa banyak harta kita. Pertanyaannya adalah, apa yang paling menguasai hati kita saat ini? Bisa saja seseorang atau kita tidak memiliki banyak uang atau banyak harta, tetapi hidupnya dipenuhi oleh rasa iri. Ada yang lebih mencintai jabatan daripada kejujuran. Ada yang lebih mengejar popularitas daripada hidup kudus. Ada yang rela mengorbankan keluarga demi pekerjaan. Ada pula yang begitu sibuk sehingga tidak ada lagi mempunyai waktu untuk berdoa atau membaca kitab suci. Semua itu bisa menjadi kekayaan yang mengikat hati kita. Tanpa kita sadari, kita berkata bahwa Tuhan adalah yang utama, tetapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, justru hal-hal lain yang menjadi prioritas, bukan Tuhan. Saudara-saudariku, pendengar Pro 1 RRI yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang ini, ukuran keberhasilan sering diukur dari materi. Rumah yang semakin besar, mobil semakin mewah dan banyak, jabatan semakin tinggi, atau bahkan kita bangga di media sosial kita, pengikut kita semakin banyak, followernya semakin banyak. Namun Tuhan mengingatkan bahwa semua itu tidak menjamin keselamatan. yang menyelamatkan adalah hubungan kita dengan Allah. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya masih menyediakan waktu untuk Tuhan? Apakah saya masih setia mengikuti Ekaristi dan doa-doa di lingkungan kita? Apakah saya masih membaca kitab suci untuk makanan rohani? Apakah saya masih peduli kepada orang miskin? Apakah saya masih mudah untuk mengampuni sesama? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini jauh lebih penting daripada seberapa banyak yang kita miliki. Tadi kita mendengar Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan semuanya dan mengikuti Engkau." Petrus tidak sedang menyombongkan diri. Ia hanya ingin memastikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Namun jawab Yesus sangat menghibur kita. Yesus berkata bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu demi namanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan bahwa Yesus tidak pernah melupakan pengorbanan anak-anaknya. Bahkan setiap air mata karena mempertahankan kejujuran. Setiap pengorbanan orang tua demi anak-anaknya. Setiap tenaga yang diberikan untuk melayani gereja. Setiap doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargainya. Mungkin dunia menganggap kita kalah. Namun Tuhan tidak pernah lupa. Saudara-saudariku yang dikasihi dan saling mengasihi di dalam Kristus Tuhan, ada satu kalimat Yesus yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalimat ini mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Di mata manusia, seseorang bisa sangat berhasil. Tetapi di mata Tuhan, belum tentu demikian. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, tidak terkenal, tidak kaya, tidak mempunyai jabatan. Namun hidupnya penuh kasih, penuh pengampunan, penuh pelayanan. Boleh jadi, justru merekalah yang pertama di hadapan Allah. Karena Tuhan melihat hati, bukan penampilan, bukan status, bukan kekayaan, melainkan kasih. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, ada satu pesan yang sangat menguatkan kita pada malam hari ini. Ketika para murid bertanya, siapa yang diselamatkan? Yesus menjawab, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalimat ini menjadi harapan bagi kita semua. Kita mungkin pernah gagal, pernah jatuh dalam dosa, pernah jauh dari Tuhan, pernah kecewa, pernah kehilangan semangat. Namun janganlah berputus asa. Selama kita mau kembali kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Rahmat Tuhan selalu lebih besar daripada kelemahan kita. Kasih Tuhan selalu lebih luas daripada dosa kita. Pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang bertobat. Maka baiklah malam hari ini, kita belajar melepaskan apapun yang mengikat hati kita. Belajar hidup sederhana, belajar bersyukur, belajar berbagi, belajar mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Karena sesungguhnya yang kita bawa menghadap Tuhan bukanlah rumah, bukanlah kendaraan, bukan rekening ataupun jabatan. Yang kita bawa hanyalah iman, kasih, dan perbuatan baik. Semoga ketika perjalanan hidup kita berakhir, kita dapat mendengar sapaan Tuhan menyambut kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan dan renungan yang kita dengarkan malam hari ini sungguh menguatkan kita, menyegarkan jiwa kita untuk semakin menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam hidup kita maupun di dalam keluarga kita. Marilah kita belajar menggunakan segala berkat yang kita miliki sebagai sarana untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan, bukan sebagai tujuan hidup itu sendiri. Mari kita tutup permenungan kita malam hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami memiliki hati seperti hatimu. Hati yang bebas dari keterikatan pada harta, jabatan maupun kesombongan. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami keberanian untuk berbagi, kerendahan hati untuk melayani, dan setia untuk mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Semoga melalui hidup kami, banyak orang semakin mengenal kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mutiara Malam Katolik Pro 1 RRI Sintang. Kami berdua mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Amin.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda.
1: Hai, aku Nana. Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit.

0: Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini, kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
1: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
0: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
1: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
0: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
1: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
0: Iya ayah.
1: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang nggak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Nggak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku nggak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih nggak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Nana. Jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu nggak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga. Dan nungguin WC umum. Datang ke sekolah aja keren. Padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah. Kenapa sih kamu? Tuh kan Nana jadi sedih.
1: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau ke mana, Nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, Nak. Saya kasih tahu ya, Nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, Nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya. Hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah. Spesial loh.
1: Makasih, Hana. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari, aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku, agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku berbohong. Sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kita seperti biasa kembali di ragam budaya Dayak Iban. Namun sebelumnya malam hari ini, Wat, perlu kita sampaikan untuk lagu-lagu Iban. Sepertinya memang malam hari ini belum kita bisa putarkan karena memang ada kendala begitu ya. Jadi untuk sementara kita akan memutarkan lagu-lagu nostalgia, Wat. Baik. Nah, silakan Wat mengingat waktu langsung saja pada tema kita di malam hari ini.
1: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wat Limo. Malam itu bala peningan semua. Bisi Do Elin Megak di meja operator bala peningan semua. Nama berita kita malam itu harap ke kita berita semana. Senang lantang gerai ngamai gayu guru nguan menua bala peningan semua. Sebedau kami dua begulai ngo bala peningan semua malam itu kami dua kak ngucap ke selamat ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun bala peningan semua. Kemari di seluruh NKRI itu semua rakyat Indonesia bahkan di luar negeri megak ngeraya ke hari kemerdekaan Independence Day untuk negara Republik Indonesia. Boh kita nyaga negara kita itu bala peningan semua, dinindur kita diau. Anang kita carut begulai. Boh kita nyukung-nyukung bala pemesai pemegai kita di negara Indonesia itu dinindur kita diau. Anang carut kita begulai, kita hidup ngena demokrasi bala peningan semua. Kita harus saling tolong-menolong satu ngau yang lain bala peningan semua. Bunyi jaku no alien tadi malam itu minta ampun minta maaf bala peningan semua di studio tu 21 RRI Sintang tu komputer TVC lagu lagu Dayak Iban bedaul ya dengau bala peningan semua agi error kita ganti ngo lagu nostalgia sudah di giga no alien bala peningan semua. Tajapan pihak anang tu sehati, kita begulai kami dua, kita irami malam itu. Hari itu kena hari dua, tanggal 18 Agustus tahun 2026, bala peningan semua. Nak terasai, kita sudah di ujung bulan 8, bala peningan semua. Kami dua hari studio tu gak ngarap ke kita dia tu musim hari panas hari kemarau no alien. Anang kita nunu uma atau mandok api bala kebun bala peningan semua. Bagi bala peningan semua saya nginsap ngerokok. Bala alam babai nginti atau nupa atau bagaimana. Anang sembarang kita nikau ke puntung rokok lalu nyak tau bahaya ke kita semua. Jadi dia tu kita itu agi kemarau panjai ngau kita jaga kesehatan kita semua ngau ke hemat ngawai no alien dia tu udah krisis ai kita
0: keluar. Karena pesi hujan sama sekali
1: ini malam dah gerimis lalu lahir jadi hujan amang kunyak tir kemarau bang gerimis mengundang. Bala peningan semua kami dua ahli studio tu ingat kita semua anang kita main-main ngawapi laban dia tahu bahaya kita pada di media sosial dia tu dini-dini bisi api bisi titik api kita dukung pemerintah. Aku tadi bertemu ngau bala kaban kita itu bertugas di kantor pemadam kebakaran lemah sudah letih. Hampir tiap hari tiap malam madam kapi hanya kita harus kasih enggak bala kaban kita bukai sida pun bekal kita enggak tahu letih tahu lemah nah boh kita nukung sida minimal kita tindai nulung sida madam kapi kita enang mula api. Bunyi jaku tadi sebedau aku nerang ke suti penerang malam itu bisi menawa atau badi bala peningan semua kita ini ngaka sutik lagu titik rubah tu lagu neman do Elin
0: tika. Lagu Krisya.
1: Kita ini ngaka sutik lagu tu dulu lagu titik rubah tu harap ke kita itu perindang lagu sutik tu

0: Bala peninggal semua, kita udah ningake suti lagu titulu bahte lagu kisah kasih di sekolah. Amang kondo ilin mpai tentu ingatnya lagu itu tahun 1980-an.
1: Aku lahir 88.
0: Jadi lagu itu sebuah lagu obi mesang. Jadi ada bisi acara Anekarya Safari, nggak selik tapop. Aku mangku lagi kelas 4 SD tahun 1985. Halo. Jadi kita ini malam itu ingat lagu-lagu nostalgia tahun 80-an kelihatan balap ingat semua. Bunyi jakuku tadi, aku kak nerang ke suti penerang, bersabar dulu tekak bertelepon. Balap ingat semua. Bisi penerang malam itu menawa atau badi nama tijakunya pasti kita menua bala kaban bala peningal perketau kan namanya kuka nerangkanya laban ilah kita tahu bertelepon studio tu ngeke bisi dah napi kati yang tiba di menawa kita tahu bejaku saling berbagi tidak kita pedak bala peningal semua. Kalau menurut dalam bahasa Indonesia saya juga tidak tahu untuk ilin menawa atau badi ini. Jadi menawa atau badi ini ya sampai hari ini masih ya di kalangan suku Dayak Iban orang biasanya sakit atau terganggu kesehatannya ya. Kadang kalau menama atau badi ini sakitnya enggak terlalu parah, enggak terlalu keras gitu, tapi enggak bisa sembuh-sembuh. Nah, jadi misalnya dia sakit kepala atau demam. Nah, ini bisa saja lama-lama tidak sembuh ya. Berobat kemana-mana juga tidak akan sembuh. Mungkin seperti sembuh beberapa hari atau beberapa saat bisa mulai lagi. Nah, penyakit ini biasanya bahwa bisa saja seseorang, satu keluarga atau sekelompok masyarakat yang mungkin melanggar ya, melanggar tradisi atau kebiasaan yang sering dianut oleh suku Dayak Iban. Misal ya, bisa saja orang badi atau menawa ya, misalnya dia buat ladang. Dia buat ladang tetapi dia tidak mengetahui ya, tidak mengetahui bahwa di situ ada temuni, misalnya temawai temuni, atau bisa saja di situ ada makam tua tapi dia tidak tahu. Nah, sehingga ya, dia membuat ladang di situ ya, membakar ya, bahkan sampai dia berlarang itu bisa sakit ya, bisa sakit, itu menawa namanya badi. Atau ya, bisa saja mungkinnya dulu ya, misalnya bayi ya, mungkin hidupnya sebentar saja dikubur sendirian, itu dibuat lulung itu sengaja tidak diolah, tapi tiba-tiba orang lain yang tidak tahu menau dia berladang langsung, tapi dia tidak tahu informasi, itu bisa saja ya, menawa. Nah, tapi ya, apakah menawa atau badi ini tidak bisa sembuh? Bisa ya, sangat bisa ya, sangat bisa. Saya beberapa waktu yang lalu pernah juga menjelaskan tentang orang bertendong. Saya pernah juga menjelaskan tema bertendong. Ketika orang itu berobat tidak sembuh-sembuh ya, bisa bertendong, bertanya sebenarnya ini penyakit ini dari bisa diobati medis atau tidak. Itu bisa ya, bisa kena oh ternyata dia menawa ya, menawanya ditendongkan lagi di mana menawa, oh ladang ini. Kalau menurut pengalaman saya, cerita orang tua ya, orang menawa ini bisa saja bukan hanya tahun berjalan loh, bisa 2 tahun sebelumnya, apa 2 tahun yang lalu, bisa 3 tahun yang lalu. Nah, orang menawa caranya bagaimana? Itu bisa ya, dia menyalahkan diri ya, mencari umpama tadi temuni, dicari keluarga yang punya temuni di situ, dicari ya. Oke, akhirnya dia menyalahkan diri, ada ritualnya ya, nanti kan ada syarat-syaratnya apa yang harus dia penuhi. Itu rasanya bisa enggak percaya loh, bisa sembuh orangnya, ya, bisa sembuh. Saya sering ya mendapat yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang enggak mau tahu gitu, cuek, ah udah. Bisa sampai meninggal loh, ya, bisa sampai meninggal. Ya. Ada juga, ya, artinya dia ya tidak percaya lah begitu, tidak yakin gitu bahwa saya sakit di situ. Nah, inilah menawak atau badi. Nah, bisa saja misalnya tempat-tempat yang angker. Nah, misalnya kayu. Ya, mungkin dulu tempat orang memuja, zaman orang belum menganut agama, memuja di apa tuh seperti disembah, itu bisa saja ada roh-roh gaib jahat di situ, ya. Itu bisa saja menyebabkan orang menawak atau badi. Nah, ini seperti itu. Nah, tapi kalau saya melihat, ya, saya cermati, saya renungkan, sebenarnya menawak atau badi ini mengajarkan umat manusia, ya, supaya dia bisa menghargai, ya. Di situ ada temuni orang, di situ ada makam, walaupun tidak dirawat tua, ya, tidak seenaknya, ya, tidak seenak. Saya melihatnya di situ, nilai positifnya di situ, ya, sehingga dia buat ladang di situ, bisa saja khusus lokasi ada temuni itu, ya sudahlah, ya, tidak usah digarap, mungkin biarkan ditinggalkan saja di situ, ya. Saya lihat di situ, ya, karena sudah tahu di situ ada temuni, ya, ada makam, dia nekat saja menerobos, itu bisa saja menurut saya dia bisa tidak menghargai, ya. Bagaimanapun, ya, walaupun dia sudah meninggal, pasti arwah dan jiwanya masih ada. Nah, itu saya melihat, ya, bisa saja secara kalau dalam bahasa Dayak itu semangatnya lemah, ya, sehingga dia bisa terganggu kesehatannya. Mungkin begitu untuk Ilin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu, okay. Ya, Wat, ya. Ya. Nah, silakan, Wat.
0: Halo.
2: Halo, selamat
0: malam. Nama berita, Wan.
2: Mana-mana, Wat?
0: Entah ada hujan dia, Wan.
2: Udah, Wat, malam kemarin
0: hujan. Malam kemarin hujan. Aduh, untung aman pihak kami itu jumpai hujan tuh. Malam bisik, Kak. Pesi-pesi hujan. Lu nak jadi hujan.
2: Nggak jadi hujan. Itu sekitar 2 jam buat hujan.
0: Nyamain tapi ya, nyawa agak kurang mendebu WhatsApp-nya.
2: Kita jalan pas.
0: Hujan. Bisi ini nggak ke penerang menawak ngobati tadi, Wan?
2: Bisi, Wan.
0: Agi bisi kita ngobat, ya?
2: Agi bisi. Ngobatnya betenuang, Wan.
0: Betenuang. Tiap orang pedih, lalu pedih pala, tabin, lalu naik semua-semua betenuang.
2: Udah betenuang bersorong, Wan.
0: Bersorong kan, hanya tadi nyalah ke diri itu bersorong.
2: Bersorong kuyong, dekobong. Kita kobong ketam, Wan.
0: Kobong ketam, kobong ketau.
2: Kobong ketau.
0: Biar deh.
2: Lagi bisa tak ngata gitu, Wan.
0: Lagi bisa. Hanya nih. Amo sa no ne ano betenuang ne. Iya. Iya, Wan, percaya ndak percaya bisi kejadian, Wan. Orang lalu ndai peduli, umpamanya udah buma kena buma ketemu ni atau kena buma ke penam. Lalu ndai peduli, tahu orangnya amat terjadi, Wan. Ya ngajar kita, ya, ngajar kita manusia, kita itu anang ngabai ke hak orang lain. Pihak apa? Ya nama.
2: Agi cepet Wat, mantap kau bertenuang sampai tek pitu Wat.
0: Awak agi bertenuang ni.
2: Ya ni. Nama lagu Wat.
0: Minta ampun, minta maaf Wat. Jadi dia tu. Tadi
1: ada beberapa Wat lagu Wat. Ricky L.
0: Ricky L. Tadi
1: ngetan buburidan.
0: Ngetan buburidan Wat. No alien dah bergigak. Ya bisik anoknya komputer 2T. Sutik lalu error, lalu dia bisik lagu Iban lalu komputer sutik lalu nasi itu. Makanya kita tengok alat tercanggih dia Wat. Nya aja.
2: Ya, Wan, selamat malam.
0: Malam. Terima kasih ngawat buman di penai. Jakunya tadi orang Petenong ngau kerubung ketau. Tuh terima lagi tu. Halo.
2: Halo, selamat malam buat demo.
0: Selamat malam. Siapa tu?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Tanjung Bawang. Nama berita dia?
2: Mana Wat?
0: Agi Pol Kemarau kita dia. Berita mana kami dua dia tu?
2: Syukurlah.
0: Bisi ninga ke penerang menawa ngau badi tadi, Wan?
2: Bisi.
0: Agi bisi tak ngau adatnya?
2: Sama Wat.
0: Sama.
2: Sama agi dipegai.
0: Agi dipegai. Kita nak uliah, kita nak utai ti bayi yang
2: mali mali Wat.
0: Ah, oh, mali anya me. Melanggar mali jaku kita ya, maka tok menawa ngau badi. Amannya. Nama agi?
2: Nama lagu?
0: Bisa lagu Rikiel ngetan Leburidan, Wan?
2: Ngetan Leburidan,
0: deh. Oke.
2: Ngikut ya, Wan.
0: Oke, lagu Nitiah aja, Pak. Bisa Bumai kita, dia.
2: Apa?
0: Kita bisa Bumai, dia.
2: Ngerai Bumai, Wan.
0: Aku di Bumai, aku jiman-jiman, oh, nunum. Amat me nak berani kita. Saja mayo hama utai kini-kini.
2: Tong ke bakal sawet orang ada nya mayo.
0: Nya me nya mayo kejadi di tu. Wan orang manduk bala kebun tanam pangan tu. Nyap kita jimat-jimat kita ngopi.
2: Nya me. Salam buat wadimu keluarga suka sehat selalu wadimu.
0: Oke, amin amin.
2: Buat demo sama Kailen, selamat berjumpa dan lalu Tuhan selalu berkati, selamat malam.
0: Selamat malam. Bala peningat semua, kita ingatkan suti lagu dulu, Noelien, lagu Ngetan Beburidan. Terima kasih Noelien sudah berikak ke lagu. Kita ingatkan lagu itu, harapnya kita itu perintang lagu suti itu.

0: dan Bubu Bidan.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Bala peningat semua, kita udah ningake suti lagu Ngetan Beburidan dari albumnya Ricky Il, di artis legend Sarawak Malaysia. Bala peningat semua, harap ke kita itu perindang ngau lagunya tadi Ngetan Beburidan mana hamai lagunya tempat itu pantok di bandir jekunya. Bala peningat semua, bunyi jakuku tadi bisi penerang malam itu badi atau menawa. Bunyi jaku wat buman tadi ya sidak din tidak bertenung lalu bersurung. Nyamti jakuku tadi lalu digiga dini talai menawa atau badi. Lalu kita nyalah ke diri ngau ngena nyaga umur belala kita di tubuh peniau nak tentu nyamai. Harap ke minta ngau petara kita tahu gerai nyamai lagi nyak me jaku orang te pedih menawa atau badi bunyi.

0: ku tadi di Kitai umpama te bumai lalu tengah ketemu ni tajapannya temu ni bukai mentia tapi nya tetap kita harus menghargainya temu ni enang sampai Kitai lalu seneka hati Kitai bila peningan semua bingkak ku tadi itu Kitai dah nemu dia temu ni digigak siapa tempuh temu ni lalu Kitai nyalah diri pihak mega bunyi jakuk tadi bisi utai timali anyan jakuk tadi bakal koba sungai bakal koba kayu tadi lahan-lahan tidak dianggap orang mali nya anang kita lalu orang madah nosah bumai dia lalu kita bumai dia atau kita berkebun dia nya sengaja kita sengaja kak nyoba sengaja kau ngiga pendiau kita tak tentunya mai. Bunyi jakuk ku tadi ti orang bisi gak ti ndak percaya ndak yakin lalu ya ndak peduli lagi ngaunya bisi gak kejadi ti au bisi menti dadai bisi menti amang ku tau au kejadinya aman-aman bisi ti sampainya lalu ndak panjang umurnya nya pala peninggal semua anang bunyi jakuk ku tadi ya maka malam itu aku kak nerang kesuti penerangnya anang sampai Kitai lalu kena Kitai dia tu udah dunia modem lalu orang udah beragama lalu Kitai nak tentu menghargai adat bahasa budaya ngau tradisi orang tuai ti pelajar ke ngau Kitai semua bala seminggu semua bala peninggal semua kita tahu betelpon studio tu ngaki bisi di benua kita tak berbagi ngaki bisi tidak kita mendak orang sakit badi atau menawa kita tahu bercerita ngau kami dua di tu di studio tu tua terima lu Elin halo
1: halo Adimo
0: selamat malam siapa tu
1: malam tu Arya York di Senuang
0: Meluang nama berita dia
1: mana Wan
0: agi jepit ai dia
1: udah mengalu-ngalu Wan
0: udah ngalu-ngalu udah hujan tapi ya
1: udah mas kali malam malam ilah kemari
0: ilah kemari alai ai jepitnya ndai nguman mansai kita dia
1: nguman Wan
0: boleh ikan nama
1: boleh kan kari peti keli ini
0: antu menyoh deh tapi ya pol orang pol orang berikan deh giga ikan
1: nuba kada orang
0: nuba enggak tuba ti tanamnya deh
1: enggak tuba ti kau kita tuba sembadi
0: ah nyak meh tuba ti tanamnya deh nya jakuk kita tadi tuba nama le tuba adat kita menua ngau tuba tanam tuba nya ti ai udah beranyut lalu ndai agi bisi agi anang ngau tuba obat ba au ndai iya ngau tuba obatnya nya udah dihimbau amaran oleh pemerintah dari tau ngau nya lalu ya ndak banyak ngau bagi kesehatan kita tetap ndak banyak
1: nuban silan bisi ga uang tadi nuba
0: oh pia
1: au mulai ris malam hida nuba ada buliah ai nyusai
0: ai nyusai ya ba ngau jala ba ngau pukan ngau bubu ngontaya agi gi kenal ntaya
1: agi me
0: ensenya tinggal dap kulu nya
1: au agi me
0: no alien dai kenal kaya ya bubu tir lala ya yang tayak neng lala ya bubu dadap kili tayak dadap kulu
1: jekah kami itu ensengah
0: ah ensengah oh, kami pun ensengah sebenarnya ensengah lah amat tayaknya bahasa dia tu nya bisik lagu tayak orang kak berbini lalu yang ngetan bubu dadap kulu lalu ensengah dadap kili sampai tak berbini kata aduh ai. Nak ja.
1: Entah lagu buat.
0: Lagu nama lo Elian TVC.
2: Lagu Bujang Tuai dengan Ricky L Rami Sekolah.
0: Oh, Rami Sekolah Ricky L.
1: Bujang Tuai. Mas.
0: Bujang Tuai.
1: Oh.
0: Bisik tu Bujang Tuai tu menua tak dia.
1: Bisik. Mayu Bujang Tuai itu.
0: Bujang Tuai atau sengaja Kak Bujang Tuai?
1: Hanya sengaja.
0: Terlalu milih punya jakuk KL ya.
1: Terlalu milih Ente
0: ki ku windu, teu pa top ya.
1: Entah ba. Uang amai tidak hindai ngusung mang.
0: Nyau-nyau gila.
1: Au.
0: Jako jako urut wai kelia nyau gila. Bunga tubuh nyau lewat, nyau gila kok.
1: Itu manyuh
0: bujang tuain,
1: tidak
0: katuain dah manyuh. Oh, tidak katuain, cukup tepiak manyuh laku ti indu tepiak.
1: Nah, mas,
0: balik,
1: ti
0: laki nyamanyuh ti indai bini. Oh, dia tu orang.
1: Orang laki ti kepjalai kira.
0: Oh, dia tu orang dah manyuh, anu dah manyuh. Nama dia nak mikir kia lagi, orang nyuka mikir sukses. Nya ya.
1: Nya ya lagunya ku spesial ngau adui kibul dia de kempapa.
0: Dini peniau ya.
1: Dia de kempapa dia dampin batai nang adangkan.
0: Oh, silat ulu.
1: Oh.
0: Bisi nya ninga ke radio malam itu.
1: Oh, ya ningat ko ya.
0: Iya ge bujang tua itu udah berbini.
1: Ya, ya inu.
0: Oh. Aku kira kayak laki te. Oh. Oh, sip.
1: Oh. Udah ini uang.
0: Oh, pia. Oh, oh. Pia. Minta ampun, minta maaf, sip ya.
1: Oh, sama kami itu udah ini uang, udah muyang.
0: Oh, pia.
1: Oh, nyama.
0: Oke. Nyaja.
1: Lagunya me kirim ke ya.
0: Oke.
1: Nyajawat.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih bisi pitinggal kita di Semeluang. Yang tadi madah ke. Mayo hamak ngega ikan. Lalu sari tinggal ikan ai nyo ngalo. Ai nyo ngalo nya ai nyo bukan nyo derai. Bala pitinggal semua kita ninga ke sutik lagu dulu no ele lagu no mal.
2: Bujang tuai.
0: Bujang tuai. Bujang tuai bala pitinggal semua kita ninga ke lagu tu. Boh kita ninga ke sutik lagu tu.

Bala peninga semua. Jangka tu kami dua begulai ngau bala peninga semua. Seran lagamu budaya ungkup pasal iban malam tu. Minta ampun, minta maaf. Ngai kebisi jaku mendoa tidak tentu mana didinga bala peninga semua. Minta ampun, minta maaf enggak bala peninga semua. Tekak bertelepon studio tu bedau uliah tama hari bukai kita tahu bertelepon gitu. Ngau minta ampun, minta maaf enggak bala peninga semua. Diminta lagu bedau uliah kemedua putar bunyi jaku kemedua tadi. Leban lawak kita udah nadai lagi. Lagu te pengujuang tu bisik lagu Rami Sekolah Riki Il bala peninga semua lagu te pengujuang tu. Selamat bersarak kita, kita bertemu baru hari kebukai. Aku buat imu bisi no alien mega di meja operator berada peningat semua. Selamat malam, selamat bersarak kita tu Radio Republik Indonesia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu di malam hari ini. Yang bisa di request ada Memes, Maafkan, Ani Carrera, Jurang Pemisah, Obi Mesak, Lupakan, Trio Ambisi, Hidup Berkekang.
1: Jurang Pemisah
0: aja. Baik.
1: Boleh spesial kan?
0: Silakan.
1: Lagunya saya buat Kakak Ilin, buat membahaskan selalu juga semua keluarganya. Nah, buat Pak Jemira di Lombok, membahaskan selalu juga semua keluarganya di Sima Allah SWT. Lagunya dikasihkan dengan Ibu Bilian di Lempah. Semoga dia sehat selalu juga semua keluarganya. Buat wargaku Pak Wai juga di Sintang, membahaskan selalu bersama keluarganya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Ilin, selamat suka sehat selalu, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Ruang Rindu. Baik, selanjutnya. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana? Baik, silakan. Lagunya mau pilih lagu apa?
2: Apa yang tadi ke?
0: Untuk lagu di malam hari ini yang bisa di request ada Memes, Maafkan, Obi Mesak, Lupakan, Trio Ambisi, Hidup Terkekang, ada Dian Pisesa, Apa Salahku, ada Titi DJ.
2: Apa Salahku.
0: Baik. Itu saja.
2: Itu saja, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, kembali kita akan menyapa untuk penelpon kita yang ketiga. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Agus Dendangasilat.
0: Pak Agus Dendangasilat.
3: Ya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa, Pak Agus?
3: Boleh request ini, tak?
0: Lagunya sudah disiapkan. Lagunya ada Ani Carrera, Jurang Pemisah, ada Dian Pisesa, Apa Salahku, ada Memes,
3: apa
0: Maafkan
3: salahku,
0: baik.
3: Yuk,
0: baik, terima kasih. Selamat malam Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja di 0565247774. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Amin.
0: Pak Amin di Kelam.
1: Ya.
0: Baik, Pak Amin mau pilih lagu apa, Pak Amin?
1: Lagu Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya.
1: Ya.
0: Baik, nanti ditunggu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, ada salam-salamnya?
1: Salamnya semuanya aja untuk pendengar Persatu Sintang. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung setelah Pak Amin di Kelam. Tadi ada siapa lagi? Yuk, silakan di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Selanjutnya, halo, selamat malam. Suaranya kecil dan jauh sekali.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Halo.
0: Ya, suaranya kecil sekali ini.
2: Kak.
0: Ya.
2: Tahu lah, Kak.
0: Dengan siapa nih? Langsung aja.
2: Dengan Mama Peggy.
0: Siapa?
2: Mama Peggy.
0: Mama Peggy. Oke, silakan mau pilih lagu apa?
2: Lagunya apa, Kak? Berumnator kok nih.
0: Lagunya ada dari Memes, Maafkan, ada Obi Mesak, Lupakan, ada Trio Ambisi, Hidup Terkekang, ada Titi DJ, Sapa Diri, ada Isu Giarti, Ingatkah Kau Padaku, ada Ebit Gade, Bahasa Matahari, ada Maya Angela, Bangku Tua, sama Dedi Dores, Dosaka.
2: Bangku Tua.
0: Bangku Tua. Oke. Okay. Belum. Baik, terima kasih. Selamat malam. Suaranya kecil sekali ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat malam.
3: Juga, Kak Eli.
0: Iya, Bu Ros ya.
3: Iya, Kak Eli.
0: Gimana kecil kabarnya?
3: Suaranya.
0: Hah?
3: Kecil ke besar suaranya.
0: Kalau Bu Ros enggak bisa. Tadi si mama siapa, Peggy, kecil sekali.
3: Kecil dia tuh.
0: Itulah.
3: Mereka sana kali.
0: Mungkin lah. Tapi kan biasanya kalau enggak salah dia ada di Sintang ya seringnya ya.
3: Biasanya di Sintang.
0: Itulah.
3: Burus kabarnya sehat, lagi setrika pakaian Kak Eli.
0: Air rajinnya.
3: Ya memang gitulah, curi-curi waktu Kak Eli. kalau tidak siang malam, kalau siang tuh suka tuh bocil tuh. Kalau nidurkan dia kita tidur juga. Itulah senangnya sama-sama tidur. Tadi kan malam nengok tidak agak banyak kerja, mata belum ngantuk, nengok setrika banyak, ya nyeri kepala daripada baring, kelek-kelek mata.

0: berkalut bersanak sini bersasak rambut tu dulu kan.
1: Kemarin tak sempat pula tu karena ngejar dari Sintang kan, jadi pagi-pagi kan.
0: Ya,
1: iya, lumayan jauh soalnya di Pagal sana.
0: Oh, jauh
1: ya. Ah, di Pagal Baru.
0: Itulah dulu tu subuh-subuh dah bercarilah orang yang nyasarkan rambut. Sekarang tak musim lagi gitu Kak Elin.
1: Betul.
0: Pakai kerudung semua.
1: Iya, lebih praktis ya.
0: Iya, Kak Elin tak nampak rambutnya yang uban-uban.
1: Ah, itulah.
0: Tak apalah ya kan, dah wajar umur dah segini kan. Tak ada ubannya Kak Elin.
1: Iya, betul.
0: Tak ada beruban kan susah. Dah 36, berubanlah dia.
1: Iya.
0: Alhamdulillah masih bisa kemana-mana ya.
1: Masih bisa gabung aktif.
0: Alhamdulillah, dinikmati aja hidup.
1: Betul.
0: Hidupnya sekali.
1: Iya.
0: Benarlah. Itu Kak Din ya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Ayo, malam. Terima kasih Bu Ros, pendengar setia kita di malam hari ini sudah bergabung. Baik, sudah ada 3 orang penelpon untuk di sesi yang kedua pendengar. Kita akan kembali break untuk dengarkan beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita.

memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia sudah kami siapkan, tinggal di request saja. Selamat malam juga bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang, dari Kapuasulu, dari Sekadau, dari Belitang, dari Kayu Lapis, kilometer 64, dari Sanggau, dari Sarawak Malaysia, dari perbatasan, dari Pontianak, dari Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, dari Nangamau, dari Pinoh Melawi, ya, yang sudah gabung di TikTok, terima kasih, selamat malam. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja lagu-lagu nostalgia. Ini ada lagu dari miliknya Memes, judulnya Maafkan, ada Obi Mesyak, Lupakan, kemudian Hidup Terkekang dari Trio Ambisi. Kita coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini untuk penelpon kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di?
1: Semeluang.
0: Semeluang.
1: Iya.
0: Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Terkekang aja lah.
0: Terkekang.
1: Lagunya Dikirim Jungguman di Penang.
0: Tadi Terkekang dari siapa?
1: Orang tahu aku.
0: Oh iya, baik, nanti ditunggu saja ya.
1: Ya, hanya itu aja. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, ada Ayuk di Semeluang yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya di 0565247774, kita masih di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Ada Trio Ambisi, ada Memes, Maafkan, kemudian ada Obi Mesyak, Lupakan, ada Titi DJ, Sapa Diri, ada Ebit GAD, Bahasa Matahari, terus ada Dedi Dores, Dosaka. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774 sebelum nanti kami hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda pendengar yang sudah memasuki jam istirahatnya. Baik, kita akan sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Bilin.
0: Bu Bilin.
1: Iya.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Maafkan.
0: Maafkan.
1: Iya.
0: Baik, silakan salamnya.
1: Apanya?
0: Salamnya. Baik.
1: Selamat malam.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam kembali buat Bu Bilin. Baik, selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774 sebelum kita break untuk dengarkan lagu yang sudah di request sama pendengar kita di 0565247774.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Adi di Kelam. Ya.
0: Pak Adi di Kelam. Baik, Pak Adi mau pilih lagu apa, Pak Adi?
1: Bisa pilih sendiri, ya.
0: Lagunya udah kita siapkan, Pak Adi.
1: Apa lagunya?
0: Ada Obi Mesak, judulnya Lupakan. Ada Titi DJ, siap sapa diri. Kemudian ada Ebit GAD, Bahasa Matahari, sama Dedi Dores, Dosaka. Oke, baik. Yo, terima kasih kembali Pak Adi dan selamat malam kembali. Baik, itu pendengar kita ada Pak Adi di Kelam yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali akan menyapa bagi Anda yang bergabung di malam hari ini di 0565-24774. Silakan pendengar, sebelum kita akhiri di malam hari ini untuk acara kita di Ruang Rindu di 0565-24774.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Ruang Rindu kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih pendengar. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendikiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendikiawan tersebut. Cendikiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah.

pulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya, ya, atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampai di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa?" kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, pa. Aku sekedar pengen tahu aja," kata anaknya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Hayo," tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. "Jadi, kalau satu hari papa dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji Rp40.000 dong. Kamu pintar. Sekarang tidur. Sudah."

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 19 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kedamaian, kebersamaan, kebahagiaan buat kita semua di hari ini, dan kita bisa melaluinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita dan menjadikan nilai ibadah. Ya pendengar, di hari ini banyak sekali rangkaian acara yang bisa Anda ikuti, di antaranya pendengar kumpulan informasi-informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya. Anda bisa simak dalam Warta Berita Daerah pukul 6 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Pagi dan Warta Berita Siang. Selain itu juga kami hadirkan informasi dari wilayah Timur Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar, dan informasi-informasi lainnya dari dalam dan luar negeri kami rangkai dengan informasi-informasi bersama Pro 3 dalam Warta Berita Sentral pukul 7 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi olahraga pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rodangdut adalah kita, nanti kami hadirkan untuk Anda pukul 13.30. Dan malam akan diawali dengan sebuah drama radio. Mohon maaf, untuk malam ini atau Rabu malam Kamis kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional ya untuk Anda. Dan kita awali kebersamaan kita pendengar di kesempatan pagi hari ini dengan Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup. Sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang maha besar dan kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

0: Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.
1: Ya, pendengar, jangan takut untuk kehilangan kalau ketika Anda sudah berbagi. Maka ketika Anda berbagi, kebahagiaan, kesehatan, bahkan rezeki itu sendiri akan Allah lipat gandakan. Nah, apapun yang Anda bisa bagikan, mari kita bagikan, termasuk membagi kebahagiaan.

sahabat yang sedang memperbaharui dirinya agar dirahmati dengan kualitas hidup yang baru. Mohon hindari mengatakan bahwa perubahan itu membutuhkan pengorbanan, karena untuk berubah menjadi lebih baik, yang Anda korbankan adalah hal-hal merugikan yang sebetulnya tidak pantas untuk dipertahankan. Jika Anda sudah berniat berubah bagi kebaikan hidup Anda, berubah saja, ringankanlah hati Anda.

Dahulu kala, seekor kera menantang kancil untuk berlomba mengadu siapa yang terbaik di antara mereka. Dengan meminta bantuan tupai sebagai jurinya, mereka pun memulai perlombaan. Lomba pertama adalah mencapai ujung pohon. Siapa yang lebih dahulu mencapai di atas, dialah pemenangnya. Lomba pun dimulai, dan jelas pemenangnya adalah kera. Dan dilanjutkan dengan lomba yang kedua. Siapa yang lebih dahulu sampai di puncak gunung, dialah pemenangnya. Perlombaan pun kembali dimulai, dan pemenangnya adalah kancil. Antara kancil dan kera, mereka sama-sama mengeluh. Kancil mengeluhkan bahwa dia mana mungkin bisa memanjat secepat kera. Kera pun juga mengeluh, mana mungkin dia bisa berlari secepat kancil. Lanjut kepada perlombaan ketiga, mereka harus bisa sampai di puncak gunung, kemudian memetik buah yang ada di pohon tertinggi di sana. Mereka berdua memulai perlombaan tersebut. Kera ketinggalan di belakang. Si kancil berlari dengan sangat cepat, dan akhirnya dia sampai di puncak gunung. Namun, dia kebingungan. Dia tidak bisa memanjat dan memetik buah di atas pohon. Singkat cerita, akhirnya dia bekerja sama dengan si kera supaya sama-sama imbang. Kancil membantu kera melewati medan untuk naik ke puncak. Sedangkan si kera membantu kancil memanjat dan mengambil buah di atas pohon. Motivasi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah antara kancil dan kera memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Namun, apabila kelebihan itu disatukan, maka dapat mencapai sebuah keberhasilan. Begitupun dengan kita. Setiap pribadi kita pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ketika kita sibuk saling menjatuhkan dan menjelekkan, maka keberhasilan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun, bila kita gunakan perbedaan, kelebihan itu untuk bersatu, maka kita akan bisa berhasil dalam meraih segala hal.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

manusia adalah ciptaan Allah tertinggi yang diistimewakan dengan al-khiyar, kebebasan memilih, termasuk memilih takdir untuk dirinya. Allah memberi kesempatan manusia untuk memilih, bahkan merubah takdir tersebut. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya sendiri.

Jika kita terlena, Rohma Yulika. Saat wajah mulai berkerut, saat uban penuh rambut, saat kemampuan mulai surut, tanpa kita sadar ternyata ajal segera menjemput. Masihkah kita terlena dengan hasrat dunia fana, ataukah masih terbesit keinginan-keinginan semu belaka, atau segera bersujud sebagai tanda mengabdi padanya? Masihkah kita terlena? Sementara usia semakin merenta, bekal perjalanan belum sepenuhnya banyak waktu yang terbuang bercuma. Seolah jatah hidup masih lama, dan terlalu yakin bahwa meninggal hanya di kala tua. Pendengar, hidup di dunia sangat sesaat. Jangan sampai terjerat bujuk rayu setan laknat, yang akan mengajak kita jadi kerabat, tinggal di neraka yang tak hanya sesaat. Apa yang kita bawa nanti, jika tak segera berbenah diri? Apa yang kita cari bila tak segera menuju ridho ilahi? Terkadang kita terlelahkan oleh angan yang tak pasti,

Iya, Burger, kita mau kemanapun melakukan apapun di pagi hari ini, di hari ini, dan hari-hari selanjutnya awali dengan bismillah. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan. Nah, walaupun pagi ini ya pendengar, seperti yang Anda rasakan mungkin yang mudah keluar rumah, kabutnya tebal banget gitu ya, dan pastikan Anda menggunakan masker.

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu baik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api sehingga kita tanggap darurat.
3: Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat.
0: Inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, inilah Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini dengan berita utama di antaranya. Setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2026, Kecamatan Ketunggal Hulu, wilayah perbatasan, mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Laporan selengkapnya disampaikan dan Dindra Sita.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Menurut Kusnidar, meskipun hujan sempat turun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya karhutla. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan, sehingga upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Sintang melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran. Kusnidar menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi memicu munculnya titik api baru. Ia juga meminta masyarakat segera bertindak apabila menemukan titik api, terutama ketika api masih dalam skala kecil. Penanganan api sedini mungkin dinilai dapat mencegah api berkembang dan meluas. Selain ancaman kebakaran, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
2: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api, sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan, kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, dan kita sudah melakukan pembagian masker 45.000. Karena darurat asap juga gitu.
4: Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api.
5: Kepala Lapas Kelas 2.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama DPRD membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna DPRD Kapuas Hulu Selasa kemarin. Rapat digelar di ruang sidang DPRD dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Perkompinda, pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran OPD. Agenda rapat meliputi penyampaian pidato pengantar bupati dan pembahasan nota keuangan sebagai dasar pembahasan perubahan APBD 2026 antara Pemkab dan DPRD. Melalui pembahasan yang transparan dan akuntabel, Pemkab Kapuas Hulu berharap perubahan APBD dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sintang mencatat adanya pergeseran tren kejahatan yang mendominasi warga binaan pada tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Arpan Nur.
5: Kepala Lapas Kelas 2B Sintang Muhammad Rizal Fuadi
6: Usai acara pemberian remisi pada Senin 17 Agustus, mengungkapkan jumlah narapidana dengan kasus pencurian saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat latar belakang ekonomi serta konflik perkebunan seringkali menjadi pemicu utama masyarakat.
7: Kita punya data statistik ya, data statistik yang ada jalan lama bahwa kasus pencurian ini ada tren yang mengalami kenaikan. Dari tahun sebelumnya narkoba mengalami penurunan, jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah pengguna itu sekitar 17%.
6: Muhammad Rizal Fuadi merincikan dari total keseluruhan 496 penghuni lapas Sintang saat ini, sekitar 17% diantaranya terjerat kasus pencurian sawit. Selain pencurian, tren tindak pidana lain juga mengalami peningkatan. Memprihatinkan adalah kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang mencapai 16%.
7: Jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah pengguna itu sekitar 17%. Agak peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan juga kenaikan juga di perlindungan anak. Ada kenaikan sekitar 16% ke beberapa tindak pidana yang korbannya adalah anak.
6: Sementara itu, terkait momen perayaan Hari Kemerdekaan, pihak Lapas Sintang memberikan remisi kepada 296 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan langsung bebas hari ini. Sementara, 3 lainnya masih harus menjalani hukuman subsider. Maraknya kasus pencurian sawit ini diharapkan menjadi catatan bagi aparat keamanan maupun perusahaan perkebunan untuk merumuskan solusi preventif guna menekan angka kriminalitas. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Satuan Samapta Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perintis kota menggunakan kendaraan roda 2 di sejumlah lokasi di Kota Putus Sibau mulai pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Patroli menyasar sejumlah lokasi seperti ATM, bengkel di Jalan Pasar Impres dan SPBU Putus Sibau. Petugas juga berdialog dengan masyarakat serta mengantisipasi aksi 4C, begal geng motor, balap liar hingga tawuran. Hasil patroli menunjukkan situasi Kota Putus Sibau aman, tertib dan kondusif tanpa ditemukan adanya tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kecamatan Tempunak. Camat Tempunak Francisco Sumadi mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersyukur sekaligus memperkuat semangat kebersamaan. Perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan 45 tahun masuknya program transmigrasi ke wilayah tersebut. Ia mengatakan perjalanan 45 tahun telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di wilayah Tempunak. Berbagai latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan diharapkan akan terus menjaga persatuan dan kedamaian yang selama ini telah terjalin. Sumadi berharap semangat kebersamaan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Tempunak mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara bersama-sama. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kecamatan Ketunggal Hulu wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
8: Pelaksana tugas Camat Ketunggal Hulu Leni Marlina mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketunggal Hulu wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketunggal Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
3: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
8: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan KIMTAS Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
9: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
8: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini, serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi menghadiri kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan tahun 2026 di Rutan Kelas 2B Putu Sibau, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik serta kepatuhan narapidana selama menjalani masa pembinaan. Sukardi menyampaikan bahwa remisi hendaknya dimaknai sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu juga terus mendukung proses pembinaan warga agar dapat berjalan secara humanis, berkeadilan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Tiga paskibraka Kabupaten Sintang mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi hingga nasional pada peringatan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Dinda Triana.
8: Pelaksana tugas Camat Ketunggal.
10: Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, mengatakan dua anggota paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang dan Seli Spania Pielda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota paskibraka Sintang berhasil menembus paskibraka tingkat nasional. Ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore 17 Agustus 2026 kemarin. Keberhasilan Mirza hingga tingkat nasional tidak diraih dengan mudah. Ia harus melalui rangkaian seleksi yang ketat, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi hingga nasional dengan berbagai tahapan mulai dari wawasan kebangsaan, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan menjalankan tugas sebagai anggota paskibraka.
11: Pada tahun ini, Kesbang Pol Kabupaten Sintang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi atas nama 1 Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Seli Spania Pielda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasyani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
10: Abdul menambahkan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang, sekaligus membuktikan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing dan berprestasi hingga tingkat nasional. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah. Abdul juga mengajak seluruh generasi muda Sintang untuk menjadikan semangat paskibraka sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Dina Triana melaporkan.
0: Kaslem 121 Alambana Wanawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki mengatakan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bagi jajaran Korem, momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi dorongan untuk terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat, menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah dan unsur terkait, serta turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Semarak memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih dilaksanakan di beberapa titik kota Sintang, salah satunya di Jalan Teluk Menyurai Sintang. Mengetahui hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama Ketua Panitia Ardi.
12: Masyarakat Kabupaten Sintang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di beberapa titik di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Dan di Jalan Teluk Menyurai, Gang Keramat juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ini, perlombaan. Untuk mengetahui hal tersebut, saat ini saya bersama Ketua Panitia Penyelenggara. Kita akan sapa dulu dengan Bapak siapa, Pak?
13: Pak Ardi.
12: Pak Ardi, ini meriah sekali Pak, kegiatan memeriahkan hari ulang tahun RI ya Pak ya? Iya, apa saja rangkaian kegiatannya Pak?
13: Yang pertama saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Ardi, saya DPRD Kabupaten Sintang atas arahan Ketua Umum kami. Jadi kami disuruh menyemarakan ya, HUT RI ke-81 ya, di setiap daerah di Indonesia. Ya, jadi sesuai arahan tersebut kami membuat hiburan rakyat ya, di mana berbagai hadiah menarik dari kami. Salah satunya kami adakan senam sehat untuk ibu-ibu ya di Kabupaten Sintang. Selanjutnya kami membagikan hadiah undian ya. Hadiah undian ini hadiah-hadiah menarik. Hadiah utamanya sepeda. Ya, yang kedua ada kulkas, mesin cuci, magicom dan sebagainya. Banyak lagi ada menarik yang lainnya.
12: Dan saya melihat juga ada perlombaan ini Pak, perlombaan apa saja?
13: Kalau perlombaan, kalau untuk ibu-ibu itu ada lomba balon, lomba nari balon. Selanjutnya nanti untuk dewasa, bapak-bapak ada panjat pinang, terus ada tarik tambang juga. Untuk kelas remaja ada panjat pinang juga. Setelah itu kita lanjutkan untuk permainan anak ya, lomba-lomba anak, makan kerupuk dan sebagainya.
12: Pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sintang ini terkait kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia?
13: Pesan kami ya untuk Kabupaten Sintang khususnya itu di mana kita yang sudah bersyukur ya, bersyukur di mana perjuangan para pahlawan kita yang sudah mendahului kita ya, kita generasi muda, generasi Z untuk mengisi kemerdekaan ini.
12: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi bincang singkat kami bersama Ketua Panitia Penyelenggara bersama Pak Ardi. Demikian, terima kasih Bapak atas waktunya.
13: Sama-sama.
12: Sampai jumpa.
0: Saudara, wawancara Suryatini tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita utama pagi ini. Setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kecamatan Ketunggal Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Wakil kerja kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Riati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti informasi-informasi lainnya dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar berikut ini.

0: kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami akan lengkap informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Rekan-rekan kami ada di Sintang, Sambas, Pontianak, ya, serta Sanggau akan menyampaikan beberapa informasi.
1: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini 6.30 kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Elfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik. Sudah terpantau di sana yang bergabung bersama kami dari RRI Sintang ada rekan Dewi dan juga dari RRI Sanggau, rekan Okrin di sana pendengar. Dan kami juga ingin menyapa Anda semua pendengar dan pemirsa kami di Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, untuk dapat melaporkan juga kondisi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta dapat juga menyimak melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita awali dengan informasi cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi, silakan.
2: Ya, selamat pagi Fatih dan juga pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Pontianak ya. Di pagi hari ini tadi semenjak saya pergi ke kantor, kemudian sampai pagi ini kabut asap makin tebal sepertinya ya, dan itu sangat menyesakkan gitu ya. Otomatis kita harus kemana-mana. Termasuk kepala BPBD juga masih terus menghimbau dan memantau perkembangan udara ini ya. Dan ya dirasa memang masker terutama untuk yang sekolah gitu ya, harus menggunakannya. Karena kalau enggak bisa sesak napas ini Fatih ya. Kemudian kalau arus lalu lintas pagi ini berjalan baik dan lancar di sekitaran Jalan YJ Panggurai, dan biasanya sih ramai itu mendekati pukul 7 Pati. Jadi ada beberapa area atau jalan seperti jalan-jalan yang memang di area jalan itu ada sekolah gitu ya, ada perkantoran dan lain-lain, itu agak ramai gitu. Nah alhamdulillahnya para polisi, para polwan membantu proses tersebut sehingga tetap berjalan baik dan lancar. Namun kalau sore ya Pati ya, di sini di menuju jembatan Melawi ya, itu sangat crowded traffic macet ya, mau bilang macet susah benar macet gitu ya Fatih dan Okrin. Itu ya memang mungkin ini masih jadi PR untuk membuat, tapi saya di Pontianak masih macet ya Fatih ya, walaupun udah ada kembarannya jembatannya.
1: Masih macet.
2: Masih juga ya. Nah, di sini belum ada kembaran pun macet ya. Mudah-mudahan ini juga bisa terwujud, bisa punya jembatan yang kembar seperti di Pontianak. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi di RRI Sintang, di mana juga di sana ternyata masih berkabut asap. Kita jalan-jalan ke Sanggau terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sanggau, rekan Okrin?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau pagi ini terpantau ya, pantau mata kami cuaca masih tampak mendung ya, dan kabut asap juga lumayan pekat pagi ini di khususnya kawasan Sabang Merah Sanggau, dan aktivitas masyarakat juga tampak masih lengang khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, aman dan juga lancar. Kemudian beberapa aktivitas masyarakat kalau di Sabang Merah ini memang tidak terpantau ya, kecuali masyarakat yang memang memanfaatkan waktu paginya untuk melakukan atau menyempatkan diri untuk olahraga pagi. Mungkin 1-2 orang biasanya ada ya, tapi tidak begitu ramai. Dan yang paling ramai itu biasanya pada sore hari. Ini banyak masyarakat yang melakukan olahraga atau jogging sore, yaitu bukan hanya masyarakat yang biasa berolahraga saja, tapi masyarakat yang juga cenderung bawa keluarga gitu ya, anak-anak juga ya, karena memang suasananya kalau sore di kawasan Sabang Merah Sanggau ini memang pas untuk dilakukan olahraga atau jogging di sore hari Fatih. Namun secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Sanggau arus lalu lintasnya amat lancar. Kalau di kawasan Sanggau Permai, Jalan Jenderal Sudirman nembus ke kawasan Sabang Merah Sanggau. Fatih.
1: Baik, itu dia pendengar laporan dari Sanggau. Kemudian begitu pun di Kota Pontianak per pagi ini Masih dengan suasana berkabut asap pendengar, dan juga tidak tampak cerah ya di luar ya, masih berawan tebal dengan suhu 26 derajat Celcius di Kota Pontianak pagi ini. Dan untuk pantauan lalu lintas kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini tepat pukul 6.39 waktu Indonesia Barat ya, di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Diguli sudah mulai padat pendengar ya, jalanan dipenuhi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Kemudian tadi juga yang sempat dikatakan oleh rekan Dewi ya, di mana kita walaupun sudah punya jembatan duplikasi Tol Kapuas 1 begitu ya, juga masih tampak padat pendengar. Saat ini selain di Ahmad Yani, kami juga lakukan pemantauan di Simpang Tanjung Raya, yang mana lalu lintas saat ini sudah terpantau ramai padat pendengar, dan juga tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia untuk pantauan yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, dan juga dapat bergabung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal akan kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana kali ini berkaitan dengan persiapan Bintang Radio 2026, di mana LPP RRI Pontianak terus mematangkan persiapan pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi antar bidang pada Selasa kemarin. Rapat yang digelar di Astuti Conference Room RRI Pontianak ini membahas sejumlah agenda penting. Di antaranya penyusunan agenda kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penentuan jadwal pelaksanaan setiap rangkaian acara. Karena Bintang Radio ini selalu ditanya-tanya ya oleh pendengar kami, dan juga bahkan dari peserta-peserta tahun lalu, kapan Bintang Radio ada kembali. Nah, kali ini memang waktu yang tepat untuk Anda mendaftarkan diri Anda pendengar. Dari Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio RRI Pontianak, Minwarakil Jannah, yang mengatakan seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang baik dan terarah antar bidang. Menurutnya kerjasama seluruh tim menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat luas. Wanita yang akrab disapa Akil ini menjelaskan bahwa sampai saat ini pendengar sudah terdapat 20 peserta yang mendaftar di Bintang Radio 2026 RRI Pontianak, yang mana pendaftarannya sudah dimulai sejak 3 hingga nanti 30 Agustus 2026, sementara untuk pelaksanaan technical meeting akan dilakukan pada 31 Agustus 2026. Akil menuturkan, sesuai dengan arahan dari pimpinan, panitia Bintang Radio RRI Pontianak menargetkan 100 peserta dan harus menyanyikan lagu pop dan juga lagu daerah. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan mendengarkan informasi dari RRI Sintang mengenai pangan lokal yang berpotensi dukung MBG, petani masih jual lewat agen. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
2: Baik, terima kasih Bupati. Dan pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG turut mendorong peningkatan permintaan sayur hasil pertanian lokal di Kabupaten Sintang. Kondisi ini menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi sekaligus pendapatannya. Petani sayur, salah satunya adalah Erna, mengatakan sejak adanya program MBG, hasil panen yang dibawanya ke pasar selalu habis terjual. Sayuran seperti kacang dapat terjual hingga mulai 50-60 kilogram sekali penjualan, sementara jagung mencapai 30-40 kilogram. Namun meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG tersebut masih belum dirasakan secara langsung oleh petani sebagai pemasok SPPG. Hingga kini hasil pertanian masih disalurkan melalui agen di pasar, sementara belum ada dapur SPPG yang mengambil langsung dari petani. Kondisi tersebut dinilai sangat disayangkan karena pemanfaatan pangan lokal secara langsung dapat menjaga bahan baku MBG tetap segar sekaligus memangkas rantai distribusi. Di sisi lain, pembelian langsung dari petani juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Demikian Fatih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang ya. Dan tentunya lagi-lagi pendengar, semoga juga dapat mensejahterakan petani lokal begitu ya, dan juga untuk mendukung MBG tentunya. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau pendengar, di mana rapat bersama DPRD Sanggau dari PT SBW ngotot bilang tak buang limbah. Selengkapnya akan disampaikan Okrimo Boy.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, di mana dilakukan pertemuan antara pemerintah desa Binjai, tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, dan juga perwakilan dari PT Sasmita Bumi Wijaya SBW di kantor Bupati, kantor DPRD Sanggau. Itu dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026. ini berlangsung memanas ya. Hal itu terjadi karena pihak perusahaan sawit tersebut membantah telah membuang limbah ke Sungai Lape yang menjadi sumber air masyarakat setempat. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriku Sengki, mengatakan pertemuan diinisiasi pihaknya untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut. Dan sebelumnya, Hendriku Sengki menyebut terdapat laporan masyarakat terkait pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT SBW. Dan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau meminta agar pihak perusahaan juga lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan bersinggungan dengan

0: KPT SBW yang mengaku tidak membuang limbah ke sungai, dan ia menyebut pihak perusahaan tidak kooperatif ya, padahal secara kasat mata sungai tersebut terlihat tercemar. Dan pada pertemuan tersebut ya, pihak perusahaan dirasa tidak kooperatif ya, kemudian masih belum mau mengakui bahwa air yang hitam itu berasal dari limbah pabrik. Nah, sementara itu pihak PT SBW saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar. Ya, perwakilan perusahaan langsung meninggalkan ruang rapat DPRD Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, boleh itu lalu lintas maupun cuaca, dan apakah masih tebal juga kabut asap di luar. Pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami masih akan update informasi-informasi dari seputar Kalimantan Barat. Anda juga dapat bergabung bersama kami, pendengar, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tentunya kali ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang mungkin ada di sekitar Anda yang tidak dapat terdiscover oleh wartawan kami. Pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami, karena beberapa waktu ini kami lihat juga di Sungai Jawi ya, di Kota Pontianak itu juga ada pokok pinang begitu ya, yang sepertinya digunakan masyarakat untuk berlomba begitu untuk memanjat pinang. Boleh juga laporan kepada kami jam berapa nanti mulainya, pendengar ya.
1: Pati mau ikutan.
0: Baik, kita akan lanjutkan kembali informasi dari RRI Pontianak, di mana untuk upaya menjaga pesisir Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya yang terus dikembangkan masyarakat melalui inovasi geomangrove B5. Teknologi pemecah ombak ini tidak hanya membantu melindungi kawasan pesisir, tetapi juga mendorong tumbuhnya kembali ekosistem kepiting dan udang, serta membuka peluang usaha berbasis mangrove. Inovasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir terus dikembangkan di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah, Rudi Hartono atau akrab disapa Rudi Bacok, mengatakan pengembangan inovasi tersebut tidak mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk membeli bahan bekas yang digunakan sebagai material pemecah ombak. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya kelompok. Rudi bersama masyarakat terus melakukan uji coba terhadap hal tersebut ya, secara bertahap, dan mulai dari 2 meter, 3 meter hingga sekarang mencapai 5 meter panjang pemecah ombak. Itu dia, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita ke Sintang, di mana mobil AWC Polres Sekadau siram jalan berdebu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Dewi.
1: Baik, ya, suasana kemerdekaan juga masih terasa juga nih, Patih, di sini ya. Ada juga yang melakukan perlombaan-perlombaan ya. Baiklah, pendengar, informasi berikutnya dari Sintang, mobil kendaraan taktis underwater cannon atau WC saat Samapta Polres Kadau digunakan untuk menyiram ruas jalan yang dilalui. Penyiraman dilakukan mulai dari kawasan Jembatan Rawa Hulu hingga Dusun Lamau, Kecamatan Sekadau Hulu, pada 14 Agustus 2026 malam. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Ibtu Insan Malau mengatakan penyiraman dilakukan setelah melihat debu cukup

0: banyak berterbangan di sepanjang jalan akibat kemarau panjang. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Sekadar Hulu dengan Kecamatan Nangat Taman hingga Nangat Mahab. Jalan itu setiap hari dilalui masyarakat yang bepergian dari Sekado menuju wilayah Nangat Taman dan Nangat Mahab maupun sebaliknya. Itu malah menyebut penyiraman dilakukan untuk membantu mengurangi debu yang berterbangan dan mengganggu warga yang melintas, terutama saat kondisi cuaca panas dan jalan dalam keadaan kering. Penyiraman tersebut dilakukan setelah mobil AWCS sebelumnya digunakan untuk mendistribusikan 18.000 liter air bersih kepada sekitar 300 kepala keluarga di Dusun Boti, Desa Boti dan Dusun Selintah, Desa Rawa Hulu. Demikian Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang ya. Walaupun juga di luar masih dengan kabut asapnya dan bahkan debu tadi ya, tapi juga tidak menyurutkan masyarakat untuk ikut berlomba di sana ya, memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Bahkan juga kemarin beberapa ya di sekolah-sekolah juga ramai pendengar kami pantau begitu ya, yang melakukan perlombaan ya internal dari sekolah. Seperti laporan dari pendengar kali ini ada Dewi di Tanrai 2, di mana kalau di kompleknya Kak Dewi sendiri juga mengadakan lomba dari SD 41 Sungai Ambawang juga libur saat ini pendengar, masuk kembali nanti tanggal 24. Jadi 2 minggu diliburkan sepertinya sekarang ya. Terima kasih laporannya, ini ada pendengar kami yang juga bernama Dewi ya di Tanrai 2. Kemudian kita bergeser ke Sanggau pendengar, rekan kami Okrin Mobile akan melaporkan Paskibraka Sanggau 2026 diminta tetap aktif pasca pelatihan. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sanggau tahun 2026, Alifja Cahyanita, yang menilai pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2026 ini berjalan baik dan juga optimal. Ia menyebut berbagai kendala selama pelatihan juga dapat diatasi dengan baik oleh tim pelatih. Dan menurutnya salah satu tantangan pelatih adalah menyatukan kemampuan peraturan baris berbaris PBB yang memang dibawa peserta dari sekolah masing-masing, dan evaluasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk mempersiapkan calon peserta Paskibraka tahun berikutnya. Ia juga meminta anggota Paskibraka Sanggau 2026 tetap aktif ya setelah menyelesaikan tugas pengibaran bendera. Ya, mereka diharapkan terus mengikuti kegiatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Ia juga berharap pengalaman selama pemusatan pendidikan dan pelatihan ini dapat menjadi bekal ya bagi anggota Paskibraka untuk terus mengembangkan disiplin dan kemampuan. Di mana pembinaan di tingkat sekolah ini juga diharapkan semakin diperkuat lagi ya sebagai persiapan regenerasi Paskibraka Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau, yang juga informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami di sana di Sintang dan juga Sanggau, ada Dewi dan Okrin.
0: Iya, sama-sama Pati. Makasih juga.
1: Sehat-sehat selalu rekan-rekan.
0: Iya, tetap amin, semangat.
1: Amin. Tetap semangat tentunya. Merdeka.
0: Dan merdeka.
1: Merdeka. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita. Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.